Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan, sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El

Okay, teman berdua masih di Sepada Informasi dengan ini ya, update-update terkini. Yang mana kali ini Nabil pengen ngajak kamu untuk menjelajah. Karena mengingat ini tuh kan long weekend gitu ya teman berdua. Waktunya untuk berlibur jalan-jalan mumpung masih hari Sabtu, besok Minggu. Kayaknya kalaupun kamu berlibur, nah ini yang perlu diperhatikan adalah kawasan-kawasan yang memang ramai gitu ya, dan pastinya aman. Karena kalau misalnya udah rame, macet, aduh, bukannya berlibur tapi malah nyari capek gitu ya. Dan kali ini informasi dari Kabupaten Magetan, teman pro 2. Dimana kalau kita tahu ya bahwa Magetan itu kan terkenalnya sama sarangan. Terus ada apa lagi tuh? Banyak sih sebenarnya, cuman paling ikonik adalah Telaga Sarangan. Nah, di sini tercatatkan kalau misalnya dilihat kemarin Jumat tanggal 15 Mei itu suasana kawasan Tugu Naga di Telaga Sarangan itu udah beda gitu dari biasanya. Kenapa? Karena titik yang selama ini menjadi magnet swafoto wisatawan ini disulap menjadi panggung uji coba untuk pertunjukan budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Jadi biar semakin rame lagi teman pro 2 ya. Biasanya kan cuma buat foto-foto. Nah, kali ini untuk panggung gitu, kayak ala-ala di Jogja, aduh lupa namanya apa sih. Nah, di situ bertepatan dengan momentum long weekend, sejumlah wisatawan dan juga warga sekitar pun tampak antusias berhenti sejenak untuk menikmati suguhan hiburan tersebut. Terkait hal tersebut, Moh Anwar Handoko selaku sekretaris Dispurpar Disbudpar Magetan mengatakan bahwa pihaknya di sini mulai menghadirkan pertunjukan seni untuk mendukung pengembangan potensi wisata daerah. Jadi di situ teman-teman Pro 2 bisa nonton gitu ya, kalau ke Magetan bisa mendapatkan panggung yang membanggakan. Dan tentunya keterlibatan pelaku seni lokal juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya di kawasan wisata tersebut. Berhubung masih long weekend, maka tentu saja dioptimalkan ya teman pro 2 wisatanya. Apalagi kita tahu bahwa kalau daerah Madiun dan sekitarnya, ya paling-paling kalau liburan ke Telaga Sarangan, Telaga Ngebel, apalagi tuh Grape, terus Kare, dan lain sebagainya. Tentunya dengan di situ kita bisa menggali budaya lokal yang ada di sana. Dan termasuk yang ada di Telaga Sarangan nih ya, proyek terbaru, ada penampilan perdana yang masih berstatus uji coba, di mana Disbudpar di sini melibatkan pelajar yang tinggal di sekitar kawasan Sarangan untuk tampil gitu ya di atas panggung baru, tepatnya di Tugu Naga Telaga Sarangan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Magetan kita bergeser ke wilayah Ponorogo, di mana ancaman longsor di Ponorogo ini belum mereda ya teman Pro 2. Dan menurut hasil asesmen terbaru pusat, Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan bahwa Desa Banaran, Kecamatan Pulung, dan Desa Talun, Kecamatan Ngebel masuk zona merah rawan longsor. Adapun warga yang tinggal di area rawan tersebut bahkan diminta untuk segera mengungsi karena saat hujan deras mengguyur tentu akan ada namanya bencana rawan longsor ini teman Pro 2. Dan terkait hal tersebut, Ismoyo selaku Sekretaris BPBD Ponorogo mengatakan bahwa kondisi paling mengkhawatirkan berada di Dusun Banaran, Kecamatan Pulung. Menurut hasil kajian PVMBG, menunjukkan bahwa tanah di kawasan tersebut masih labil dan berpotensi mengalami pergerakan lebih besar dibandingkan longsor sebelumnya pada tanggal 6 April lalu. Menurutnya, air hujan yang masuk ke rekahan tanah bisa meningkatkan tekanan dan memicu longsor susulan. Oleh karena itu, aliran air pun diminta untuk dialihkan dari area retakan untuk mengurangi resiko pergerakan tanah. BPBD pun juga meminta warga yang tinggal di sekitar mahkota longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi di sini setidaknya ada 6 rumah ya teman Pro 2 yang berada tepat di sisi kanan dan juga kiri area rawan longsor tersebut. Sementara itu, ancaman serupa juga mengintai Dusun Sedayu, Desa Talun, Kecamatan Ngebel. Di lokasi tersebut, bongkahan batu besar masih menggantung di atas tebing longsoran dan hanya tertahan pepohonan. BPBD di sini khawatir batu tersebut sewaktu-waktu jatuh dan menghantam pemukiman warga di bawahnya. Dan di sini dijelaskan bahwa ada 3 rumah ya yang memasuki area rawan terdampak di Desa Talun. So, buat teman-teman Pro 2 ya, pastikan kamu untuk tetap berhati-hati apalagi yang berada di kawasan rawan tanah longsor.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tradisi bersih desa atau nyadran ini terjadi di Desa Watu Alang, Kecamatan Ngawi, yang kembali digelar dengan meriah Temen Pro 2 pada hari Jumat kemarin. Nah, bukan hanya sekedar ritual budaya tahunan, tapi kegiatan tersebut ini juga menjadi penggerak ekonomi untuk masyarakat lokal. Di situ ratusan warga terlihat tampak antusias ya kemarin, di mana mengikuti rangkaian kegiatan yang dipusatkan di rumah kepala desa Watu Alang sebelum melanjutkan menuju makam leluhur desa. Jadi pertama-tama dilakukan kirab gunungan. Jadi di situ masyarakat berbaris gitu ya, melakukan kirab gunungan hasil bumi yang diarak oleh warga menuju makam Gupitosari. Kemudian lanjut, warga membawa ambeng untuk makan bersama, doa bersama, dan oyok-oyokan atau rebutan gunungan nih Temen Pro 2. Nah, sebagai informasi, tradisi bersih desa Watu Alang tahun ini dilaksanakan 3 dusun sekaligus, antara lain dusun Kerajaan Selatan, Kerajaan Utara, dan juga Ngerambang, di mana usai prosesi doa dan juga nyekar di makam leluhur, warga itu disuguhi oleh berbagai hiburan rakyat yang berlangsung sejak siang sampai dengan malam hari, jadi setengah hari full ya Temen Pro 2. Mulai dari pagelaran jaranan, caploan, reok, sampai dengan tari gambyong yang menjadi hiburan yang menarik bagi perhatian masyarakat. Tradisi nyadran sendiri tentu saja memiliki efek ya Temen Pro 2, yaitu berkaitan dengan pengganda atau multiplier effect yang terhadap ekonomi lokal. Dan momentum tersebut tentu saja dimanfaatkan oleh pedagang makanan, minuman untuk meningkatkan omset jualan. Selain itu, masyarakat juga cenderung meningkatkan belanja kebutuhan kenduri maupun acara keluarga selama tradisi berlangsung. Jadi benar-benar bisa menambah omset pengusaha ataupun pedagang makanan dan juga minuman di sekitar lokasi acara gitu ya. Dan bukan hanya pedagang aja yang turut merasakan imbasnya, tapi juga pelaksana bersih desa Watu Alang juga memberikan dampak bagi ekonomi pelaku seni dan juga jasa hiburan, di mana pertunjukan jaranan, gambyong sampai dengan hiburan rakyat ini melibatkan banyak seniman lokal, Temen Pro 2. Selain itu, penyedia jasa sound system, menyewa tenda, panggung, dokumentasi foto, video ini juga ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari acara tersebut. Jadi benar-benar menambahkan sinergi gitu ya Temen Pro 2, dan juga rezeki, membuka rezeki untuk berbagai lini. Anton pun di sini menilai bahwa tradisi bersih desa Watu Alang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya desa di tengah arus modernisasi. Mungkin bagi sebagian wilayah sudah tidak ada lagi bersih desa gitu ya, tapi cuman mungkin kalau kamu tinggal di desa ataupun masih wilayah-wilayah yang kental budaya, bersih desa ini masih ada dan turut dilestarikan. Dengan kemasan acara yang menarik, Watu Alang sendiri ingin dikenal sebagai desa yang tetap menjaga adat dan juga tradisi lokal. Dan hal tersebut penting sekali untuk kita ketahui bersama, Temen Pro 2, mendukung pengembangan potensi wisata ke depannya, terutama wisata desa ya Temen Pro 2. So, mari kita melestarikan kebudayaan dan juga tradisi yang terletak di wilayah kita masing-masing.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, cahaya matahari sudah menyinari kita semuanya. Pastinya cahaya yang menyehatkan ya teman Pro 2. Karena masih jam 7 lebih 58 menit. Masih enak dipakai untuk beraktivitas seperti olahraga, jalan santai, jogging. Kalau udah jam 9 ke atas, rasanya kayak dibakar. Jadi mateng gitu ya, karena saking panasnya. Nah, jangan lupa teman Pro 2, mengingat hari ini adalah Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light. Nantinya Nabila mau ngajakin kamu untuk gabung di WhatsApp 0811369 7755 atau komen-komen di Instagram Story @RRIPro2Madiun. Tapi sebelum Nabila pasang ada apa topiknya pada pagi hari ini, teman Pro 2, kita harus mengingat bahwa cahaya itu ada banyak. Ada cahaya buatan, ada cahaya alami. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, teman Pro 2. Nah, tapi kali ini di pagi hari ini Nabila tuh pengen menanyai sebuah cahaya. Tapi beda, cahayanya ini tuh adalah cahaya versi hidupmu sendiri. Nah, jadi kira-kira nih ya teman Pro 2, di tengah banyaknya tekanan hidup, gimana nih cara kamu menjaga cahaya harapan di dalam diri kamu untuk tetap hidup? Nah, boleh banget kasih-kasih tips-tipsnya ataupun kasih secercah harapan, secercah cahaya di dalam kehidupanmu untuk bercerita di pagi hari ini. Di mana Nabila? Di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @RRIPro2Madiun. Nabila tungguin ya teman Pro 2 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

cahaya. Kalau kita hidup tanpa cahaya, rasanya aduh gak enak banget ya teman Pro 2. Remang-remang aja ada gak enaknya. Ini apalagi kalau hidup tanpa cahaya. Nah, bisa dibilang kita gak bisa hidup gitu ya kalau cahayanya itu sama sekali tidak ada. Nah, ngomongin soal cahaya, tepat tanggal 16 Mei hari ini, teman Pro 2, itu diperingati secara global sebagai Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light. Peringatan ini dicanangkan oleh UNESCO yang bertujuan untuk merayakan peran penting cahaya serta teknologi berbasis cahaya di berbagai bidang, mulai dari sains, budaya, pendidikan, dan juga pembangunan keberlanjutan. Tanggal ini memang dipilih untuk mengenang keberhasilan fisikawan Theodor Maiman saat mengoperasikan laser pertama di dunia pada tanggal 16 Mei 1960. Jadi awalnya seperti itu ya. Dan peringatan ini memang menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya cahaya dan teknologi berbasis cahaya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, menurut laman National Day Calendar, disebutkan bahwa Hari Cahaya Internasional memang ditetapkan oleh UNESCO dan pertama kali dirayakan sejak tahun 2018. Tepat tanggal 16 Mei dipilih untuk menghormati hari ketika fisikawan terkenal Theodor Maiman berhasil menyalakan laser pertama di tahun 1960 yang menjadi sebuah penemuan, menjadi tonggak revolusi teknologi berbasis cahaya. Dan memang cahaya sendiri bukanlah hanya sumber utama kehidupan ya teman Pro 2, tapi juga menjadi alat penting dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita belajar fisika nih ya, studi tentang cahaya alias optik ini membuka jalan bagi pemahaman tentang alam semesta. Mulai dari mikroskop sampai teleskop luar angkasa, di situ ada semua gitu ya. Jadi kita banyak belajar seputar cahaya. Dan cahaya sendiri juga penting untuk teknologi laser dan pencitraan medis seperti MRI dan juga CT scan sangat bergantung pada prinsip cahaya. Selain itu termasuk di bidang komunikasi sendiri maupun optik ini menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Itulah ya teman Pro 2, bagaimana cahaya ini luar biasa sekali bermanfaat untuk kehidupan kita. So, kira-kira nih ya, kita kalau misalnya ngomongin soal cahaya alami, itu kan pastinya ada dari Tuhan gitu ya, seperti cahaya matahari, kalau cahaya buatan ya kayak laser, terus optik sendiri dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini Nabila pengen nanya ini ke kamu, kira-kira cahaya dalam diri kamu masih ada atau tidak nih ya? Harus dong. Cahaya dalam diri itu ibaratnya kayak semangat hidup kita, teman Pro 2 ya. Nah, kira-kira gimana nih cara kamu untuk menjaga cahaya dalam diri tetap hidup untuk keberlangsungan hidup kamu? Nah, ini boleh banget spill-spill. Dan sudah ada yang masuk di 0811-369-7755 di sini. Nabila bacain nih ya, dari Alia. Selamat pagi kak, selamat pagi. Kalau dari Alia itu katanya sih menjaga cahaya dalam diri dengan tetap bersyukur walau hidup lagi berat-beratnya. Kadang hal kecil kayak senyum orang tua atau kopi pagi aja bikin hati nyes, tetap hangat gitu ya. Wih, mantap, mantap, mantap. Lanjut dari Gaby Gartiana. Katanya sih gimana caranya biar menjaga cahaya dalam diri tetap hidup adalah gak berusaha meniru orang lain. Jadi diri sendiri yang selalu stay positif. Requestnya di ujung minggu, Mesa Hira kak. Oke, akan aku siapkan untuk kamu, Mesa Hira, di ujung minggu gitu ya. Siap. Terus lanjut dari Jenny.Lindawati. Katanya sih caranya ikutin pengajian untuk recharge. Masya Allah, tabarakallah. Benar sih, benar sih. Emang apa ya, kalau dalam Islam sendiri, kalau ikut pengajian, ikut kajian, ikut menimba ilmu, itu rasanya itu kayak kita menghidupkan cahaya gitu ya, merecharge diri. Betul, betul, betul. Terima kasih banyak ya Jenny Linda. Requestannya ditunggu. Ada sembuh tanpaku, Fajar Nur. Siap. Sembuh tanpaku ya. Mana ya? Oke, ketemu nih. Terus ada juga dari Diafsa. Katanya sih caranya adalah senyum sapaan ramah, berbagi walaupun sekecil apapun asal ikhlas. Requestnya Mesa Hira di ujung minggu juga. Terima kasih. Betul. Kalau misalnya kita
ini ya teman berdua, di dalam hidup kalau nggak senyum itu rasanya juga aduh nggak enak juga kalau dilihat ya. Ibaratnya senyum itu kayak cahaya gitu gak sih, bagi orang lain maupun diri kita. Setidaknya kita juga bisa menebarkan kebahagiaan, menebarkan senyuman, itu pun sudah membuat orang lain hidup juga cahayanya. So bisa juga tuh dicoba. Jangan lupa untuk senyum hari ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, kita masih ngomongin soal cahaya ya. Yang mana cahaya sendiri kalau kita artikan ini adalah energi gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dan berdasarkan ketersediaan sumbernya, sifat gelombang dan juga fungsinya, cahaya itu dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama teman Pro 2. Seperti yang Nabila rangkum nih ya, dari berbagai sumber, bahwa cahaya itu ada cahaya alami, cahaya buatan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau cahaya alami ya berasal dari alam langsung yang tanpa dibuat manusia, yaitu matahari, bintang, kunang-kunang. Terus kalau cahaya buatan ya contohnya seperti lampu, senter, lilin, laser, dan lain sebagainya. Dan kemudian berdasarkan kemampuan dilihat, cahaya itu terbagi menjadi dua. Ada yang nampak dan ada juga yang tidak tampak. Kalau contoh yang tampak, di sini terdiri dari spektrum warna pelangi gitu ya. Di antaranya Mejiku, Hibi, Niu, dan jadi cahaya apa yang dipancarkan matahari. Sementara untuk cahaya yang tidak tampak, ini merupakan gelombang cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Seperti sinar ultraviolet atau UV, kemudian sinar inframerah, sinar X, dan juga sinar gamma. Sementara kalau misalnya cahaya didasarkan oleh arah dan juga sifat jatuhnya, ini berkaitan dengan fotografi dan juga desain ya teman Pro 2. Seperti yang kita tahu kalau fotografi sendiri itu kan adalah berkaitan dengan menangkap cahaya, menangkap objek dengan cahaya. Nah, ini berkaitan. Jadi ada yang cahaya langsung atau direct light, ada cahaya tersebar atau diffuse light, ada cahaya latar atau backlight, atau yang kita kenal sebagai ini ya. Biasanya objeknya itu kayak bayang-bayang atau ada efek siluet pemisah dari latar belakang. Nah, kita bahas satu persatu dulu teman Pro 2 ya, dari cahaya langsung atau direct light. Di mana ini cahaya jatuh langsung ke objek yang menghasilkan bayangan tegas dan juga kontras tinggi. Sementara kalau cahaya tersebar, ini sudah dilembutkan oleh sesuatu media seperti awan ataupun diffuser, makanya disebut diffuse light. Sehingga bayangannya itu lebih halus. Dan tiga jenis cahaya ini ada cahaya tersebar, cahaya latar, cahaya pantulan. Dan kalau backlight sendiri, seperti yang Nabila bilang ke tadi, bahwa objek itu diposisikan di pencahayaan itu diposisikan di belakang objek. Objek untuk memberikan efek siluet ataupun pemisah dari latar belakang. Makanya kayak bayang-bayang aja teman Pro 2. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya berkaitan dengan kegunaan pencahayaan ruangan, ini Nabila mau ngebacakan lagi pesan-pesan yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2. Ada dari Rizky di mana nih? Di mana sih nih? Oh, di MDN, Madiun ta maksudnya. Atau mana nih? Oke, selamat pagi juga. Kalau menurut Rizky nih ya, cahaya itu tetap hidup kalau kita nggak berhenti punya harapan. Karena sekecil apapun langkah hari ini, itu tetap berarti buat masa depan. Jadi setidaknya kita ada harapan ya teman Pro 2. Cahaya ditumbuhkan lewat harapan. Lanjut dari Dins, katanya sih kalau aku menjaga cahaya dalam diri itu lewat doa dan me time. Karena ketika kita pikirannya tenang, rasanya tuh jadi terang lagi gitu ya. Hati tenang, jiwa gimana sih? Hati tenang, jiwa terang. Baik. Lanjut dari Zizul, katanya sih kalau aku percaya setiap orang punya cahaya masing-masing, tinggal dijaga aja dengan pikiran baik, gak menyerah sama keadaan. Kadang soalnya wah dardedor, walaupun hidup dardedor tetap aja harus pantang menyerah teman Pro 2 ya. Oke, have a nice weekend Kak Nabila, selamat dan semangat bekerja. Terima kasih ya. Semangat juga untuk berliburnya karena long weekend nih ya buat teman-teman Pro 2 pasti menikmati sekali. Terus ada dari Jiskui. Oke, selamat pagi juga. Katanya sih dengan membantu orang lain. Anehnya saat bikin orang lain bahagia tuh hati kita juga ikut terang. Terus ada backsoundnya.
terangkanlah, ting ting ting ting. Iya begitu deh teman Pro2 ya. Oke, sebelum nanti kita lanjut bahas-bahas seputar cahaya, dan buat teman-teman Pro2 yang belum gabung, tenang aja, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum nanti Nabil ajak kamu untuk mengikuti Music Planner ya. Jadi kamu masih bisa ungkapin kira-kira gimana sih cara kamu ya untuk menghidupkan ataupun tetap mempertahankan cahaya di dalam diri kamu. Boleh banget tulisin komentarnya di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rari_pro2madiun. Sekalian boleh request lagu ya. Dan ini tadi ada beberapa teman yang request mau Nadine Amizah yang rayuan perempuan gila kak, siap, sama lagunya Bernada yang Apa Mungkin. Oke, okay, this is it.

apa mungkin dari Bernadia mengakhiri kita di sesi topik ya teman Bro 2. Buat kamu yang sudah bergabung tadi, terima kasih banyak. Dan tetap stay tune di frekuensi 95,2 karena sesaat lagi kita akan mengikuti Music Planner yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Nah, untuk Music Planner kali ini akan berbincang-bincang bersama dengan musisi wanita gitu ya, dan juga sekaligus entrepreneur. Makanya Music Planner teman Pro 2. Seperti apa obrolan serunya? Ada Inggit Ambar Wulan. Bisa kamu simak ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Nabila pamit dulu, geser dulu. Kita berjumpa di jam 10 waktu Indonesia.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini suatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan kita.
1: Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik,
2: ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya awalnya 2003 ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini, SMA 100 berapa?
2: 103, cepet 3
0: ya, cepet 3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk, kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari, itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena, aduh, mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Benar.
1: Agama.
0: Aduh.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu, judulnya Ku Coba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai pada Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
2: Iya betul. Aku coba. Terus, yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan. Itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu. Udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke. Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhumah Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya, pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuma suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun, terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu ya.
2: Oke, oke, oke. Dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke. Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
3: Sampai segitu
0: bener-bener
3: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru,
0: iya,
2: lalu
0: iya,
2: apa-apa
0: iya,
2: nih.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya,
0: okay.
2: Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Jadi
2: sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Menjadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan
0: kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak, rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Mm. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama mm-hmm. Tengku Syafiq. Mm-hmm. Mau gak jadi narsum di acaraku lagi gitu,
0: okay.
2: Music Trainer.
0: Okay.
2: Mau gitu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya mm-hmm. itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi
2: ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, mm-hmm. oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke, okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya,
2: kan.
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif mm-hmm. terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm. maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap yeah. musik industri.
0: Uh-huh.
2: Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Iya.
2: Berarti kan memproduksi
0: ya?
2: Itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yeah, yeah, yang yeah. pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta
0: mm-hmm.
2: lagu lalu dibungkus
0: mm-hmm.
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah mm-hmm. itu dari eventnya. Entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Live Indonesia.
2: Iya.
1: Ini tuh masih buta. Ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Benar. Iya. Buat Inggit ya. Buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Hmm?
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin. Mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit, karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin,
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

Throttle FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026. Adapun tim tersebut beranggotakan ulama, saintis, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Pengukuhan dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, di mana tim hisab rukyat juga dipersiapkan menjelang sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Nasarudin, tim tersebut memiliki peran strategis untuk menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan syariat dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah Marsina di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian tersebut berlangsung di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Sabtu 16 Mei 2026 hari ini. Melansir dari keterangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, kepastian kehadiran Presiden diterima sejak dua hari yang lalu, di mana Presiden dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat sebelum acara dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea memastikan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam peresmian museum tersebut. Menurutnya, seluruh rangkaian acara sudah dipersiapkan bersama panitia dan juga pemerintah daerah. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: sebenarnya.
1: Balik lagi berjumpa dengan sama aku Nabila Negari, teman Pro 2 di program 2 RRI Madiun. Setelah tadi kita mengikuti Music Planner ya. Dan waktunya Hitlist Weekend buat kamu semuanya yang pengen request lagu, baik musisi Indonesia maupun musisi mancanegara, akan aku hadirkan untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi boleh request di 0811 369 7755, atau boleh direct message di Instagram @RRIPro2Madiun. Dan di sini sudah ada yang bergabung ya untuk request lagu dari siapa nih? Dari Caca. Katanya sih mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Selamat pagi menjelang siang hari untuk Haha. Haha sampean untuk Caca ya yang request lagu Haha. Dan semoga kamu bisa beraktivitas dengan senang ya dan juga tenang di hari Sabtu ini. Okay, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu Indonesia maupun mancanegara, ini boleh banget ya. Kembali lagi di 0811 369 7755, atau boleh direct message melalui Instagram @RRIPro2Madiun.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada sebuah grup musik bernama Drive yang kembali merilis lagu dalam bahasa Inggris, Teman Pro 2. Setelah beberapa lagu di album keempat, kelima, dan juga keenam, sekarang ini mereka menyajikan bertajuk Mantra. Adapun AXL selaku vokalis, Bashdek selaku gitaris, Daigo selaku bassis, dan juga Rudy sebagai drummer menghadirkan single dua bahasa ini dalam rangka menuju album nomor 8 mereka setelah perilisan versi Indonesia di bulan Maret lalu, Teman Pro 2. Band ini pun sekarang merilis lagu tersebut dalam versi bahasa Inggris yang kalau di English versionnya itu judulnya sama, Mantra. Ada begitu banyak ide di dalam lirik-liriknya, dan Mantra versi bahasa Indonesia sendiri maupun versi Inggris ini punya cerita dan kesan berbeda. Dan yang dimaksud Mantra dalam lagu ini, baik kedua versi ini adalah perekat Teman Pro 2 dalam sebuah hubungan cinta, di mana perekat tak kasat mata ini membuat dua pesona saling butuh dan juga saling sayang. Dan lagu versi bahasa Inggris ini menceritakan tentang awal hubungan, sementara versi bahasa Indonesia menceritakan ketika cinta sudah mengalir. Jadi antara kedua bahasa, kembali lagi, memiliki cerita masing-masing. Dan Mantra sendiri juga hadir dalam video musik yang disutradarai oleh Budri Hendricks dan Griska serta Sean, pasangan yang berbasis di London, Inggris tersebut, di mana pasangan ini dengan indah mengabadikan kisah cinta mereka dengan latar belakang pemandangan di London. Cuplikan video pun terasa sangat selaras dengan lirik bahasa Inggris karena di musik video Mantra kali ini yang berbahasa Inggris, kedua cerita tersebut digabung Teman Pro 2 dan pastinya terlihat merekat dengan latar belakang kota London. Nah, untuk lagu ini, Mantra versi bahasa Inggris sekarang sudah tersedia di semua platform streaming digital, termasuk dengan video musik resminya sudah bisa kamu lihat karena sudah dirilis di saluran YouTube Drive Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Temen Pro Duel masih di Hitlist Weekend Indonesia. Wait, kalau tadi kita ke informasi musisi Indonesia, kali ini kita bergeser ke musisi mancanegara ya. Ada Baby Monster yang dipastikan kembali menyapa Montaiz, sebutan untuk penggemar di Indonesia sendiri ya, yang akan lewat konser tunggal bertajuk 2026-27 Baby Monster World Tour CHOOM atau CHOOM di Jakarta. Nah, ada pun Temp Present selaku promotor mengumumkan bahwa girl group asuhan YG Entertainment tersebut dijadwalkan untuk tampil di Indonesia Arena Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober mendatang. Tentu saja energi, antusiasme, dan momen tidak terlupakan akan terjadi lagi di situ ya. Untuk pembelian tiket bisa dilakukan dalam dua tahap Temen Pro 2, antara lain WeFirst Fans Club Presale dan juga General On Sale. Dan untuk pendaftaran keanggotaan Monsties di WeFirst ini sudah dibuka sejak kemarin tanggal 15 Mei pukul 13 waktu Indonesia Barat dan ditutup nantinya pada tanggal 18 Mei pukul 12.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian periode pembelian tiket periode WeFirst Fans Club Presale akan dibuka pada tanggal 4 Juni 2026 mulai dari pukul 12 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk periode General On Sale, ini penjualan tiket akan dimulai pada tanggal 5 Juni, Temen Pro 2, sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat itu sudah bisa. Dan di sini ada 6 kategori tiket berbeda yang bisa kamu pilih secara eksklusif melalui Baby Monster in Jakarta 2026 atau 2026.com. Jadi bisa banget kamu cari tahu gitu ya kategori tiketnya di laman eksklusif melalui Baby Monster in Jakarta 2026.com. Dan berikut daftar kategori tiket ya untuk Baby Monster World Tour CHOOM in Jakarta. VIP-nya, VIP soundcheck ini ada dibanderol Rp3.500.000. Kategori festival, kemudian kategori Montaiz VIP box ini ada Rp4.150.000 itu tempat duduk ya. Kalau yang kategori CAT1 atau CAT1 ini dibanderol Rp3.150.000 itu tempat duduk. Sementara CAT2 itu dibanderol Rp2.400.000, CAT3 Rp1.400.000 dan CAT4 dibanderol Rp1.100.000. Dan semuanya mulai dari CAT1 sampai 4 ini tempat duduk ya Temen Pro 2, termasuk Montaiz VIP box itu tadi juga tempat duduk. Hanya yang berbeda itu cuma di sini ya, yang di VIP soundcheck itu dibanderol Rp3.500.000 untuk kategori festival. Adapun tiket kategori VIP soundcheck ini disertai beberapa keuntungan. Jadi kalau kamu membayar Rp3.500.000 itu mulai dari akses soundcheck, masuk lebih awal ke venue, sampai dengan jalur khusus untuk ke stand merchandise kalau misalnya ada ya Temen Pro 2, termasuk ada dapat lanyard VIP, photocard eksklusif. Untuk set 6 member itu dapat semua, termasuk ada hadiah VIP yang dirancang khusus bagi kamu penggemar yang membeli VIP soundcheck. Sementara itu untuk pembelian tiket Montaiz VIP box disertai dengan akses soundcheck, masuk lebih awal ke venue, jalur khusus untuk stand merchandise kalau ada, kemudian layar VIP, photocards eksklusif set 6 member, hadiah Montaiz VIP box yang dirancang khusus, termasuk ada lunch dengan photo wall, photo box dengan juga fasilitas khusus, termasuk ada minuman ringan gratis serta suite eksklusif bersama. Jadi emang lebih mahal gitu ya. Ya bagaimana tidak, Rp4.150.000 Temen Pro 2. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan keuntungan tersebut, bisa ditabung mulai dari sekarang gitu ya, karena bakal dibuka pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juni, bergantung kamu mau membeli yang mana, WeFirst Fans Club Presale atau yang General On Sale gitu, tinggal dipilih aja. Nanti kamu cek-cek aja di lamannya di BB Monster in Jakarta 2026.com.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tutup sudah kebersamaan kita teman Prodi ya di Hitlist Weekend. Tapi tenang aja, masih akan lanjut Hitlist Weekend. Nanti ditemenin sama Kania ya sampai dengan sore hari. So aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut barengan Kania Putri ya, temenin kamu di Hitlist Weekend. Benar kan weekend? Aduh, kayaknya dari kemarin weekend mulu ya. Di kebersamaan kita di hari Sabtu, kalendernya 16 Mei 2026 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Tapi tenang, Kania masih bakal lanjut ya, temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena hari ini harinya Sabtu, selain Hitlist Weekend, nanti beragam informasi, tips, dan juga yang pasti tanggal lagu ya di Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 Pro 2 Madiun. Terus ada juga belajar bahasa Tionghoa, dan yang pasti stay tune aja lah ya, sambil nikmati sisa-sisa very long weekend. Masih sisa 2 hari sih. Seneng banget kayaknya teman Pro 2. Jujur aku pengen, tapi ya besok aku mau weekendan sendiri.

0: kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Pilihan musik santai dengan ambien yang menenangkan juga bisa kamu lakukan ya untuk meredakan stres. Lagu-lagu blues, jazz, bahkan pop dengan tempo lambat bisa memberikan efek tenang dan santai. Kalau kamu nih fans beratnya Coldplay misalnya atau K-pop sekalipun, mendengarkan lagu favorit ketika beraktivitas santai, ini bisa memberikan efek kebahagiaan dan meningkatkan kualitas mood. Kalau ngomongin tentang musik dunia, ini punya cakupan yang lebih luas ya, dengan gaya yang berbeda tentunya. Lagu-lagu dengan jenis musik beragam bisa jadi alternatif kamu untuk menenangkan pikiran. Jadi gak harus lagu dengan tempo lambat sebetulnya ya. Lagu dengan kategori upbeat juga bisa jadi pilihan. Pastikan lagu-lagu yang kamu dengarkan adalah lagu favorit atau setidaknya instrumen yang kamu suka, sehingga secara otomatis menjadi mood booster kamu. Semoga deh ya lagu-lagu yang udah kita play, yang akan terus kita play buat kamu, ini bisa menjadi mood booster terus ya, barengan Pro 2 aktivitas lancar dan menyenangkan.

0: じゃんけんをしよう。
1: Yeah, sweet batu gunting kertas. Asal mula batu gunting kertas telah ditelusuri kembali ke dinasti Han Tiongkok. Pada mulanya, permainan ini disebut Shaoxiling, yang berarti tiga orang yang takut satu sama lain. Saat itu pilihannya bukan batu gunting dan kertas, melainkan katak, siput, dan ular. Masyarakat Tiongkok menggunakan jari sebagai alatnya. Jempol melambangkan katak, kelingking siput, dan telunjuk sebagai ular. Setelah masyarakat Cina, permainan ini menyebar ke seluruh dunia. Namun terjadi perubahan pada setiap negara. Setelah Cina, pada tahun 1700-an orang Jepang pertama kali diperkenalkan dengan Shaoxiling. Masyarakat Jepang menyebutnya sebagai janken seperti yang dikenal saat ini. Dalam versi sejarah Jepang, mereka menggunakan rubah, kepala desa, dan pemburu. Berdasarkan fakta, seorang pengusaha Jepang bernama Takashi Hashiyama pada tahun 2005 berhasil melelang koleksi seninya. Uniknya, dua orang yang memperebutkan lelang tersebut menggunakan sweet batu gunting kertas sebagai penentunya. Hal itu yang membuat permainan ini disebut permainan yang mahal dalam sejarah. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sweet dengan menggunakan gajah, manusia, dan semut sebagai perumpamaannya.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: "5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip.
3: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Musisi Indonesia Timur mengusulkan nama genre kolektif Timurnesia dalam fokus grup discussion yang digelar Kementerian Kebudayaan. Forum ini mempertemukan musisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas identitas genre, akses pasar, serta keberlanjutan ekosistem musik Indonesia Timur. Fenomena viral musik Timur dipandang sebagai indikasi kuat adanya identitas musikal yang khas yang berakar pada budaya dan bahasa daerah sekaligus memiliki potensi pasar nasional hingga global. Diskusi juga menyoroti tentang era digital, isu kepemilikan identitas budaya, serta kebutuhan akan penamaan genre yang jelas agar tidak diklaim pihak luar. Usulan Timurnesia dipandang sebagai payung identitas yang inklusif dan mudah dikenali secara internasional, sekaligus langkah awal menuju penyusunan cetak biru musik Indonesia Timur. Tujuannya memastikan talenta musik Timur memiliki identitas kuat dan daya saing industri yang berkelanjutan.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan

0: dan punden watu dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Sampai dengan saat ini, masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang. Masih di suasana Very Long Weekend, teman Pro 2. Ngomong-ngomong, libur udah 3 hari dong ya. Sampai hari ini, teman Pro 2, udah kemana aja? Piknik atau healingnya kemana nih ya? Di seputar Madiun dan sekitarnya aja, atau mungkin ke luar Jawa Timur, teman Pro 2? Kalau keluar negeri kurang nggak sih kalau 3 hari teman Pro 2, tapi aku nggak tahu ya. One day trip bisa lah ya kalau kota-kota aja ya. Atau mungkin tadi kamu sempat menyapa ya Bapak Presiden yang berkunjung ke Nganjuk teman Pro 2. Gimana? Lihat arak-arakannya juga atau enggak ya? Pantes teman Pro 2 ya, kayaknya beberapa hari deh ya, itu kayaknya banyak banget berlalu lalang helikopter di atas langit Kota Madiun. Ternyata ada kunjungan Bapak yang terhormat ya. Ya deh, buat teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi traveling saat ini, tetap bisa ya simak siarannya Pro 2. Kita play single-single yang enak temenin kamu buat traveling teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital, biar kapanpun dimanapun kamu tetap bisa dengerin single-single enak, beragam informasi menarik, informasi yang unik-unik, info tips juga dari RRI se-Indonesia.

0: transferannya.
1: Oke kakak sayang.
0: Jangan lupa 10%
1: ditabung kan.
2: Many months later.
3: Dek, udah ya?
1: Iya kakak cinta, makasih ya.
3: Jangan lupa
1: 10% kan? Kenapa harus 10% sih?
3: Biar kamu tetap bisa jajan, tapi masa depan aman. Nanti kalau udah ngumpul, buat DP rumah.
1: Masih lama ngumpulnya.
3: Ya gak apa-apa dong, pas nanti kamu lulus kuliah, kerja, bisa nyicil KPR sendiri.
1: Kirain dicicilin kakak juga.
3: Sumpel, wena aja.
1: Bercanda kakak.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah liburan kemana aja teman Pro 2? Kamu kalau liburan biasanya sangu duit banyak, sangu ya, bawa duit banyak atau yang praktis-praktis aja ya. Anak-anak gimana sekarang itu serba cashless teman Pro 2. Ini ada sebuah survei begitu ya, nggak survei sih, lebih ke studi sih ya. Jadi teman Pro 2, selama liburan sebagian wisatawan itu memang nggak cuman ini ya, nggak cuman mereka-mereka yang selalu full perbekalan. Gak jarang mereka mengandalkan pembayaran cashless atau menggunakan kartu atau pakai kris begitu ya, dan tidak menyiapkan uang tunai. Padahal teman Pro 2, kebiasaan itu sebaiknya gak dilanjutkan ya. Jadi baru-baru ini penelitian mengungkap pentingnya uang tunai saat berlibur, apalagi kalau liburannya jauh gitu ya, keluar, gak cuma keluar kota sih, keluar provinsi mungkin atau keluar negeri begitu ya. Kenapa? Karena selain untuk mengatasi situasi tidak terduga, membawa uang tunai ini akan membuat kita sebagai pelancong terhindar dari biaya-biaya yang lain atau biaya tambahan. Apalagi kalau perginya ke luar negeri, teman Pro 2, itu kayak ada kayak biaya tambahan dan kerugian kurs mata uang kayak gitu loh lah. Nah, jadi pastikan kalau bepergian, apalagi bepergiannya jauh, ke luar negeri pula gitu ya, bawa uang tunai yang cukup. Melansir dari Independent, survei yang dilakukan di situs web Be Clever With Your Cash mengungkapkan 39% wisatawan ini menghadapi situasi tidak terduga selama liburan dan membutuhkan uang fisik. Biasanya ya, selama liburan kebanyakan pelancong tuh bertransaksinya memang menggunakan 3 alat pembayaran ya. Pakai uang tunai, kemudian pakai kartu khusus travel, atau pakai kartu kredit yang umumnya biasanya ini teman Pro 2 untuk transaksi tertentu gitu ya. Apalagi kalau transaksinya udah internasional tuh ada biayanya gitu ya. Sementara selama liburan banyak situasi yang membuat pelancong itu membutuhkan uang tunai ya. Jadi contoh paling seringnya adalah untuk memberi tip, kemudian bayar taksi. Tapi kalau ada apa, taksi online sekarang udah bisa sih ya. Cuman kadang ditolak teman Pro 2 ya, kalau apa kredit banget begitu ya, karena mereka driver itu lebih suka pembayaran langsung ya, dengan cash mereka nggak usah nyairin begitu ya. Atau bahkan kalau kamu butuh belanja di toko-toko kecil yang belum menyediakan opsi pembayaran non tunai, nah itu pasti kamu butuh banget yang namanya duit cash. Kalau sudah menyiapkan uang tunai di dompet teman Pro 2, pastinya kamu akan merasa tenang. Karena kalau mengalami situasi darurat juga bisa langsung membayar dengan tunai ya. Tuh, bisa misalnya aja teman Pro 2 ya, apalagi kalau sebetulnya kalau kita berwisata di domestik begitu ya. Tidak semua apa ya, transaksi kecil itu mereka menyetujui menggunakan kris gitu ya. Ada juga sebetulnya di situ ada fasilitas seperti kris, tapi ada minimum pembelian gitu ya, 100.000. Di bawah 100.000 mereka tidak menerima cashless. Nah, kalau nggak bayar duit gimana dong? Repot juga kan? Belum lagi kalau misalnya mau ke toilet umum nggak bawa duit cash, gimana? Masa iya gesek kartu kredit atau kris nggak bisa kali ya? Under 10.000 soalnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Produha, penelitian juga menunjukkan ya, beberapa orang ini menukar uang ketika misalnya kalau bepergian ke luar negeri itu di bandara begitu ya. Nah, tapi justru nilai tukarnya jadi lebih buruk karena kurs begitu ya. Itu kenapa? Apalagi kalau kamu mau bepergian ke luar negeri nih teman Produha, ya mending bawa uang cash aja gitu ya. Sudah menukar uang begitu ya dengan mata uang negara yang dikunjungi sebelum bepergian atau sebelum sampai di bandara begitulah ya. Ada sebuah survei teman Produha yang menunjukkan wisatawan di luar negeri begitu ya, berlibur ke negara lain ini sering membutuhkan uang tunai mendadak dan berujung membayar biaya tambahan saat tarik tunai di ATM. Jangankan kalau liburannya ke luar negeri teman Produha ya, liburan di dalam negeri aja biasanya beda bank begitu ya, tarik tunai dengan ATM bersama itu biaya tambahannya juga banyak. Pakai kris juga teman Produha ya, kamu transaksi dengan lintas bank begitu ya, ternyata juga adminnya nggak sedikit ya. Nggak berasa sih, nggak berasanya karena nggak langsung terpotong pada saat itu, tapi coba deh kamu pernah nggak sih beberapa waktu kemudian ada notif gitu ya, potongan bahkan sampai ribuan lah, 4.000 atau 6.000 lah teman Produha. Itu bisa jadi begitu ya, yang dimaksud biaya tambahan ketika kita bertransaksi cashless. Jadi selain bisa kena biaya tambahan saat tarik tunai di ATM atau bertransaksi cashless teman Produha, perlu diingat bahwa tidak semua daerah ya itu memudahkan pelancong membayar penggunaan kartu, khususnya kalau kita berkunjung ke destinasi di luar kota besar. Misalnya daerahnya agak, ya gak terpencil sih, pokoknya daerah aja ya, itu cenderung gak menerima pembayaran dengan kartu atau cashless teman Produha ya. Jadi kayaknya kamu tetap perlu ya mempersiapkan sejumlah uang tunai dengan apa ya, jumlah yang cukup begitu ya, untuk bisa kamu gunakan sehari-hari, bahkan digunakan di situasi darurat. Dalam hal ini kamu tidak bisa menggunakan cashless begitu ya. Dan pahami juga bagaimana kebijakan kartu debit atau kartu kredit kamu ya, kalau memang kamu mau bepergian ke luar daerah ya. Keluar daerah itu bisa jadi masih di dalam negeri atau bahkan kalau keluar negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Tren perjalanan santai atau slow travel kini semakin diminati wisatawan Asia, dengan Rayong di Thailand dan Kolegowa di Sulawesi Selatan menjadi destinasi favorit untuk masa inap yang lebih panjang. Dari data Agoda menunjukkan bahwa wisatawan mulai beralih dari eksplorasi serba cepat menuju pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna, menyatu dengan budaya, kuliner, dan kehidupan masyarakat lokal. Di tengah ritme hidup modern yang serba cepat, slow travel muncul sebagai cara untuk melambat dan menikmati perjalanan secara utuh. Agoda mencatat bahwa destinasi seperti Kolegowa, Bali, dan Jakarta menjadi tempat pilihan utama wisatawan Indonesia, sementara Tokyo menjadi favorit bagi mereka yang bepergian ke luar negeri.

0: Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Yaman!

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Sebenarnya saat ini masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang dengan beragam informasi dari dunia olahraga. Teman Produ, bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami FC tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi menjadi sosok yang berpengaruh ya dalam membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadirannya juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi tersebut membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam mengabai persaingan kompetisi domestik di musim ini. Sementara untuk persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga tampil produktif ya dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi. Sebut saja pemain Peter Musa dari FC Dallas dan Hugo Seipers dari Chicago Fire sama-sama mengoleksi 11 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam perebutan penghargaan Golden Boot MLS musim 2026 hingga saat ini. Sementara itu, Nicolas Fernandez dari New York City FC mengemas 8 gol sepanjang kompetisi musim berjalan. Penyerang Dennis Buanga dari LFC juga masuk persaingan setelah mencatatkan 5 gol musim ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat melantik dan mengukuhkan pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia atau PB FAJI masa bakti 2026-2030 ya, dengan fokus pengembangan sport tourism atau wisata olahraga berbasis arung jeram. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan Indonesia itu punya potensi alam yang besar ya untuk menjadikan arung jeram sebagai olahraga unggulan sekaligus penggerak sektor pariwisata. Jadi dia meminta PB FAJI yang baru saja dilantik ya untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian Pariwisata guna mengoptimalkan destinasi wisata arung jeram di berbagai daerah. Menurut Marciano, agenda kejuaraan daerah, nasional hingga internasional dapat menjadi sarana untuk memperkuat sport tourism sekaligus menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. KONI Pusat bersama 38 KONI Provinsi dan 514 KONI Kabupaten Kota siap mendukung program PB FAJI dalam pengembangan olahraga arung jeram di daerah Teman Pro 2. Sementara itu, Ketua Umum PB FAJI Oni Junianto mengatakan kepengurusan baru ini akan menjalankan 4 fokus utama, yaitu prestasi, pariwisata, konservasi, sungai, dan kebencanaan. Ini penting Teman Pro 2. Jadi ada 4 pilar begitu ya yang dipegang, mulai dari pariwisata, kemudian prestasi yang pasti, kemudian pariwisata, konservasi sungai, dan juga kebencanaan. Kalau ngomongin tentang potensi arung jeram Teman Pro 2, ada sejumlah daerah ya prioritas untuk pengembangan sport tourism arung jeram, antara lain Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kalau Danar Widianto salah menempatkan ekspektasi, tapi kali ini kayaknya nggak salah menempatkan ekspektasi pada tim Garuda baru yang mewakili Indonesia. Berhasil menjuarai Street Chel World Cup atau SCWC 2026 kategori Boys Shield di Mexico City, Mexico, teman Pro 2. Melansir dari antaranews.com, Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Argentina melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada partai final setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Partai final berlangsung ketat ya sejak awal pertandingan yang dimainkan dalam dua babak masing-masing 8 menit di mana Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Raihan Alvarezi pada menit ke-6 babak pertama. Kemudian Argentina menyamakan kedudukan pada menit ke-8 babak kedua sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak penutupan, Raihan Alvarezi, Aryo Topan Artagading dan Dino Masuda sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti. Sementara penjaga gawang Samuel Steven Siagian menjadi penentu kemenangan setelah berhasil menepis tendangan terakhir pemain Argentina dan memastikan Indonesia keluar sebagai juara Street Child World Cup 2026 kategori Boys Seal, teman Pro 2 ya. Pada laga final, Garuda baru menurunkan Samuel Steven Siagian sebagai penjaga gawang, Dino Masda Rashid dan Aryo Topan Arta Gading di lini pertahanan, serta Danar Saputra, Dino Siswanto dan Izul Hamid di sektor tengah. Raihan Alvarezi dipercaya sebagai tombak di lini depan teman Pro 2, sementara bangku cadangan diperkuat oleh Rizky Firmansyah, Javasyah dan Muhammad Azril Aliansyah. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Garuda baru, sekaligus melampaui pencapaian terbaik Indonesia sebelumnya di ajang yang sama. Pada partisipasi di SCWC Rusia 2018 lalu, tim putra Indonesia berhasil melaju hingga babak semifinal, sementara pada SCWC 2026, Garuda baru sukses membawa pulang gelar juara kategori Boys Shield.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Stay tune aja, karena sebentar lagi jam 2 siang alias jam 14 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan tanggal lagu dimulai dari Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun, lanjut di International Top 20 Pro 2 Madiun. Stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi kita di tanggal lagu pekan ini. Kita mulai dari Indonesia Top 20 atau Pro 2 Top Hits Indo 20 yang sudah memasuki edisi ke-18 di tahun 2026. Kania bakal play 20 single-single hits Indonesia. Kira-kira siapa yang menjadi jawara untuk pekan ini? Langsung saja kita mulai dari posisi ke-20.
1: 20.

Posisi 20 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya, teman Pro 2 yang sudah bertahan di chart selama 11 pekan dan harus turun 5 poin dari minggu lalu. Sementara itu di posisi 19 adalah yang minggu lalu di posisi 11. Sudah 9 pekan ya ada di chart dan harus turun 8 poin minggu ini, Deborah Hana Anehnya.

Posisi 18 ada Sheila on 7 dengan Sederhana Teman Pro 2. Ya, single ini dirilis tepat di hari anniversary mereka, Teman Pro 2, namanya 2026, yang menjadi kado spesial buat para Sheila geng yang setia dari dulu sampai sekarang ya. Digarap oleh Eros Chandra, terus Duta Mojo, Adam Subarkah. Sederhana membawa pesan relatable, belajar bedain antara keinginan versus kebutuhan di tengah gaya hidup yang makin konsumtif. Gimana? Relate juga sama kamu? Silakan di request ya. Sementara itu di posisi 17 ada single terbaru kolaborasi Teman Pro 2, di mana musisi sekaligus pencipta lagu hits Ade Govinda kembali membawa kejutan buat para penikmat musik tanah air. Kali ini ia resmi merilis single terbaru berjudul Terbelah Jadi Dua. Yang menarik, dalam karya terbaru ini Ade menggandeng penyanyi bersuara khas Gloria Jessica untuk berkolaborasi.

Posisi 16 ada Raih Melaudi dengan Menari-Nari yang di pekan keduanya naik 2 poin dibandingkan minggu lalu. Tapi sayang ada yang turun 10 poin di pekan ke-10-nya ada di chart. Sabrina Leonor, untuk ada di posisi 15.

Posisi 14 ada Liodra dengan Pura-Pura Teman Pro 2 yang di pekan keduanya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu. Sementara itu di posisi 13 adalah yang minggu lalu di posisi 16, Judika Sakit Tak Bertepi.

Posisi 12 ada Bernadia dengan Rabun Jo, teman Pro 2 yang di pekan ketiganya naik 2 poin dibandingkan minggu lalu. Tapi sayang banget ada yang turun 9 poin di pekan ke-8 yang ada di chart. Nadine featuring Lava Pratomo, manusia favorit untuk ada di posisi 11.

Masuk di jajaran top 10 ada Anji dengan Kau Teman Pro 2 yang di pekan keempatnya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu untuk ada di posisi 10. Sementara itu di posisi 9 adalah yang minggu lalu di posisi 12. Naik 3 poin di pekan keempatnya ada di chart Geisha Geram.

Posisi 6 ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan yang di pekan ke-6-nya naik 2 poin dibandingkan minggu lalu. Tapi sayang banget, jawara kita minggu lalu harus turun 4 poin di pekan ke-9-nya ada di chart Paul Aro Selasa untuk ada di posisi 5.

Posisi 4 ada Anggi Carvalho, teman Pro 2 dengan Remuk yang di pekan ke-6-nya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu. Sementara itu di posisi 3 adalah yang minggu lalu di posisi 6. Naik 3 poin di pekan ke-7-nya ada di chart Nadif Basalamah featuring Andi Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu Orkestra Version.

Posisi 2 ada Shakira Fir dengan DM Teman Pro 2 yang di pekan ketujuhnya naik 2 poin dibandingkan minggu lalu. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Kita recap dulu ya. Dari posisi 20 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya, disusul Deborah Hana Anehnya di posisi 19. Posisi 18 ada Sheila on 7 dengan Sederhana, disusul Gloria Jessica featuring Ade Gulfinda dengan Terbelah Jadi 2 di posisi 17. Posisi 16 ada Raim Laude dengan Menari-Nari, sementara Sabrina Leonor dengan Haha ada di posisi 15. Posisi 14 ada Liodra dengan Pura-Pura, disusul Judika Sakit Tak Bertepi di posisi 13. Posisi 12 ada Bernadia Rabun Jauh, disusul Andin featuring Lava Pratomo Manusia Favorit di posisi 11. Masuk di jajaran top 10 ada Anji dengan Kau di posisi 10, disusul Geisha dengan Geram di posisi 9. Ariel Noah Dulu Kita Masih Remaja ada di posisi 8, sementara Vanessa Z featuring Roni Parolian Takkan Terulang di posisi 7. Posisi 6 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, disusul Paul Aro Selasa di posisi 5. Posisi 4 ada Anggi Kalvaro Remuk, disusul Nadif Basalamah featuring Andi Rianto Kota Ini Tak Pernah Sama Tanpamu Orkestra Version di posisi 3 dan Shakira Fir DM di posisi 2. Dan Teman Pro 2, inilah jawara kita pekan ini, Wijaya 80 featuring Saul Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. One, get me. Station imaging has a new sound. Station imaging has a new sound.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

95,2 Produ RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Produa. Lanjut ya, kita di tangga lagu Mancah kali ini di International Top 20 atau Produa Weekly Top 20 Produ Madiun yang sudah memasuki edisi ke-18 ya di tahun 2026. Karena bakal play 20 single-single Mancah hits pekan ini. Siapakah yang menjadi juaranya? Kita mulai dari posisi ke-20.

Kedua musisi pop ternama Khalid dan Love yang resmi merilis kolaborasi terbaru mereka berjudul Tied Up, Teman Pro 2. Lagu ini diproduksi oleh Lucas Shim dan dirilis menjelang rangkaian tour dunia mereka yang bertajuk Is It Always Sunny Somewhere Tour, Teman Pro 2. Yang suka bisa di-request. Sementara itu, yang ada di posisi 17 adalah yang minggu lalu di posisi 8 ya, turun 9 poin di pekan ke-9-nya ada di chart Zayn Malik, Die For Me.

Posisi 16 ada Lady Gaga teman produa soundtrack resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Record dan 20th Century Pictures. Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original dan membuka album lewat Shape of a Woman. Yang suka teman produa ya, bisa di request untuk sementara menjadi new entry kita di posisi 16 ya. Sementara itu di posisi 15 adalah yang minggu lalu di posisi 18, naik 3 poin di pekan keduanya ada di chart Zara Larsson featuring Shakira, You're a Summer. Number 15.

Lanjut di posisi 14 adalah yang minggu lalu di posisi 5 ya, turunnya 9 poin di pekan ke-10-nya ada di chart Blackpink Go. Sementara itu di posisi 13 ada Maroon 5 Heroin yang naik 3 poin di pekan keduanya ada di chart.

Posisi 12 ada Alec Warren dengan Fever Dream, teman Pro 2 yang di pekan ketiganya ada di chart naik 3 poin dibandingkan minggu lalu. Sementara itu di posisi 11 adalah yang minggu lalu di posisi 13. Sama-sama sudah 3 pekan ya ada di chart International Top 20 Pro 2 Madiun, Kelani, Shoulder, Never.

Masuk di jajaran top 10 ada Harry Styles dengan American Girl, Semen Pro 2 yang di pekan keempatnya naik 2 poin untuk ada di posisi 10. Sementara itu di posisi 9 adalah yang minggu lalu di posisi 11, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Posisi 8 dari Lizzo dengan Don't Make Me Love You, teman Pro 2 ya, yang di pekan ketujuhnya harus turun 4 poin dibanding minggu lalu ya. Ada aku salfok nih teman Pro 2 ya, baru juga di posisi 4 udah turun aja. Tapi well, ada yang naik nih, naiknya 3 poin. Di pekan kelimanya ada di chart Teddy Swim, Mr. Know It All, untuk ada di posisi 7.

Posisi 6 ada Lady Gaga featuring Daichi dengan Runway, teman Pro 2 yang di pekan kelimanya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu. Tapi sayang banget juara kita pekan lalu harus turun di posisi 5 setelah 9 pekan ada di chart International Top 20 Pro 2 Madion. Bruno Mars, Live It All.

Lanjut di posisi 4 ada Charlie Puth featuring Coco Jones dengan Sideways Teman Pro 2 yang di pekan ke-6-nya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu. Sementara itu di posisi 3 adalah yang minggu lalu di posisi 6, One Republic, Need Your Love. Number 3.

Posisi 2 ada Shiena Spiro dengan The Visitor Teman Pro 2 yang di pekan ke-8-nya tidak bergeser kemana-mana sama seperti minggu lalu. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Kita recap dulu ya. Di posisi 20 ada Aespa dengan Attitude, disusul Nick Jonas dengan God Punch di posisi 19. Posisi 18 ada Khalid featuring Love dengan Ted Up, sementara Zayn Malik dengan Day For Me di posisi 17. Posisi 16 ada Lady Gaga dengan Shape Of Woman, disusul Zara Lansor featuring Shakira dengan Euro Summer di posisi 15. Posisi 14 ada Blackpink dengan Go, sementara Maroon 5 dengan Heroin di posisi 13. Posisi 12 ada Alec Warren dengan Fever Dream, disusul Kehlani dengan Shawl dan Never di posisi 11. Masuk di jajaran top 10 ada Harry Styles dengan American Girls, sementara Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di posisi 9. Posisi 8 ada Lizzo dengan Don't Make Me Love You, disusul Teddy Swim dengan Mr. Know It All di posisi 7. Posisi 6 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runway, sementara Bruno Mars dengan Risk It All di posisi 5. Posisi 4 ada Charlie Puth featuring Kakadija Jones dengan Sideways, disusul One Republic dengan Need Your Love di posisi 3. Sementara Shiena Spiro ya tetap di posisi 2 dengan The Visitor-nya Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah selalu request ya single-single terbaru Pro 2 di Hitlist Manca Teman Pro 2. Setiap hari jam 11 sampai jam 12 kita punya juara baru untuk Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20 Pro 2 Madiun untuk edisi ke-18 di tahun 2026. Inilah juara kita pekan ini, BTS Swim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id.

Udah tahu dong manfaat dari jalan kaki? Jalan kaki merupakan bentuk latihan sederhana yang memiliki segudang manfaat kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Selain bisa mengurangi stres dan menurunkan berat badan, dengan jalan kaki, keinginan ngemil kita juga bisa berkurang loh. Keinginan untuk makan makanan manis atau ngemil merupakan hal buruk ya bagi orang yang mencoba menurunkan berat badan. Makanan tersebut cenderung tinggi kalori, berlemak, dan tinggi gula. Nah, jalan kaki dapat menghalau keinginan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Hal ini dibuktikan lewat temuan terbaru dari University of Exeter. Studi menunjukkan berjalan kaki walau hanya 10 menit saja dapat mengurangi keinginan makan makanan yang tinggi gula. Temuan para peneliti menunjukkan bahwa jalan kaki tidak hanya membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan denyut jantung dan metabolisme tubuh, tapi juga dengan menekan keinginan mengkonsumsi camilan manis seperti coklat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ingin berumur panjang atau hidup lebih lama? Sering-seringlah mentraktir teman ataupun keluarga kamu. Mungkin aneh ya, tapi nyatanya kemurahan hati bisa membuat kamu berumur panjang. Kemurahan hati banyak bentuknya dan salah satunya berbagi kebahagiaan melalui pendapatan yang dimiliki berupa kamu nraktir teman makan atau mungkin ngopi dan sebagainya. Bisa ya dengan orang tua, kerabat, teman, atau sahabat mungkin, bahkan orang yang tidak dikenal. Hubungan antara umur panjang dengan hidup dermawan ini ada di sebuah penelitian ya, yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science, yang dalam penelitian tersebut disebutkan hubungan antara jumlah dan frekuensi transfer kekayaan dan lamanya hidup seseorang. Menarik, ternyata memang terdapat hubungan antara berbagi dengan umur panjang. Mereka yang sering berbagi atau bersedekah atau ya dalam hal ini mentraktir teman makan atau sekedar ngopi memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Prancis dan Jepang merupakan negara dengan risiko kematian terendah dan menunjukkan rata-rata transfer kekayaan individunya masuk di kategori yang tinggi. Selain itu, negara Cina, Turki, dan negara-negara Amerika Selatan juga berperingkat tinggi dalam hal kemurahan hati karena mereka berbagi lebih dari 60% dari pendapatan seumur hidup rata-rata individu. Dan kemurahan hati ini terkait juga begitu ya dengan rasa saling menghormati, rasa kebersamaan yang bisa menimbulkan kesejahteraan hati dan yang berakhir atau berdampak pada umur panjang seseorang.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: rri.co.id

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. rri.co.id, sumber terpercaya.

0: tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.
2: Informasi yang pertama, teman berdua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporate yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan juga keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia Incorporate merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Nomor 2. Informasi yang kedua, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120 ribu orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyu Di Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per hari. Dan menurut Wahyudi, jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam. Meski cuaca mendung sejak pagi hingga siang hari, jumlah pengunjung sudah mencapai 25 ribu orang atau melonjak sekitar 75% dibanding hari Sabtu biasa. Informasi yang terakhir, banjir luapan menerjang pemukiman warga di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jumat dini hari 15 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi di tengah musim kemarau itu menjadi peringatan meningkatnya ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Gunung Semeru sejak Kamis malam 14 Mei 2026 menyebabkan debit sungai meningkat drastis hingga meluap ke permukiman warga di sepanjang aliran sungai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Is Nugroho, menyebut peristiwa tersebut sebagai anomali cuaca yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Sia.

Chau a ti.

Ya 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Biar kabarmu kabar dari Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, Pro 2 FM RRI Sumenep, dan juga Pro 2 FM RRI Madiun dan Jember tentunya ya. Apa kabar? Semoga kabar kalian malam hari ini selalu happy, mood kalian juga sedang baik, teman Pro 2, sehingga kita bisa senang bareng, bisa bergembira bareng. Tentunya nggak enak banget kalau live streaming nggak pakai kacamata, pakai dulu lah. Asik, tambah ganteng bos ya. Akhirnya kalau kita teman Pro 2 malam hari ini, kita bakalan ngobrol ya bareng sama salah satu penyanyi muda asal kota yang saya banggakan ini, kota Jember, teman Pro 2. Dia adalah Cindy Kalista ya. Tetapi dia masih perjalanan, teman Pro 2, macet biasalah ya. Jember ini pas hari Sabtu udah kayak metropolitan banget, teman Pro 2. Udah kayak Jakarta banget, Jegada gitu ya. Gimana sih ngomongnya anak-anak sekarang, ngomongnya Jegada. Kurang lebih seperti itulah ya. Tapi tenang aja, ntar lagi kita bakalan ngobrol bareng sama Cindy. Tadi udah aku puterin juga untuk apa namanya, untuk single perdana dari Cindy, teman Pro 2. Gimana, keren ya? Nanti kita bakal ulik, kita bakal ulas, teman Pro 2, sampai tuntas, tas. Untuk kamu semuanya, teman Pro 2, yang pengen tanya-tanya sama Cindy, langsung aja kamu bisa komentarin YouTube dari Pro 2, YouTube-nya RRI Jember, teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 gitu ya. Wis, pokoknya tanya apa aja gitu. Dan semoga apa yang kita obrolin malam hari ini nih, sebentar lagi nih, ini bisa memotivasi kamu semuanya untuk bisa berkarya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau misalkan gak punya karya, anak muda harus punya karya dong, harus kreatif dong, ya gak sih? Oke deh, sambil nungguin si Cindy, teman Pro 2, kita dengerin lagi musik yang enak-enak yang bakalan aku puterin, teman Pro 2. Ini ada salah satu musik yang baru ya, lagu baru nih, teman Pro 2, dari Mbak Salma Salsabil. Judulnya ini lucu, Hot You. Gas.

Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa. 5, 4,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Mari, saya seberangkan, Pak.
1: Yo. Ayo, Bu.
2: Langsung ya, Pak.
1: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
2: Masnya?
0: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Cindy Salista
1: Nurhaliza. Halo semuanya, selamat malam.
0: Dari suaranya aja udah kelihatan kalau dia tuh ini teman pro dua ya. Suaranya enak sekali, lembut, renyah kayak kerupuk yang baru digoreng. Gitu. Ya gak sih?
1: Bisa aja Mas Evin ini ya.
0: Sin, apa kabar Sin?
1: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, baik Mas. Mas Evin gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kayaknya kita ketemu 2019 lalu dia.
1: Iya banget lagi. Iya banget lagi, aku masih bocil itu.
0: Gitu ya, sekarang udah gak bocil lagi berarti.
1: Gimana ya?
0: Ya kamu berharapnya masih bocil terus berarti biar awet muda kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, imut. Iya 2019. Mm-mm. Mas Evin bintang radio juga kan? Oh my god.
0: Sin, ini kamu kesini kan ini ya, apa namanya, sekaligus menyapa pendengar dari Pro 2 FM RRI Jember, Surabaya, Madiun, Sumenep dan juga Malang. Tentunya teman Pro 2 di Music Live Chat berjaringan edisi hari ini nih. Sekaligus Cindy ini teman Pro 2 datang ke sini mau juga memberikan ini, memberitahukan kalian semuanya tentang single perdananya, judulnya Pergi tadi dia.
1: Yup, benar banget.
0: Itu aku udah puterin tadi di udara tentunya ya.
1: Jadi, semuanya galau kan?
0: Itu lagu-lagu tersat kayaknya itu ya.
1: Iya, berat banget lagu itu.
0: Berat banget ya lagunya ya. Gila, nanti kita bakal ngomongin lagu-lagu tentang lagu Pergi itu. Tapi sebelum itu aku mau ngomong perjalananmu dulu gitu.
1: Oke, dari mana nih perjalanannya, Mas?
0: Katanya dari Lamongan ke Jember tadi.
1: Oh iya, betul. Jadi aku itu udah berplanning kan. Aku pengen berangkat jam siang. Karena jadwal operasiku tuh pagi. Nah, terus dokter spesialis bedahku itu bedah saraf kan, aku stase bedah saraf sekarang. Dia mundur jam 10. Jam 10 tap aku masuk ke ruang OKA. Ruang OKA tuh ruang operasi, Mas. Kan aku sekarang lagi koas kan, baru masuk koas.
0: Keren lo. Bro 2 ya, penyanyi. Iya, dokter muda. Iya, Bro 2.
1: Wah, yes. Ya namanya anak muda lagi gitu, sekolah ya. Tapi juga pengen berkarya tuh gimana ya? Pusing-pusing tapi mau gitu.
0: Oke.
1: Iya, habis itu operasi kan. Ya udah, operasi lah itu. Aku enggak tahu kan diagnosisnya itu kemungkinan kayak tumor otak gitu loh, Mas. Habis itu aku berdiri 4 jam lebih, woi. Aku enggak tahu kalau selama itu gitu. Jadi yang jemput aku tuh udah nunggu di rumah sakit di standby. Mas, jemput saya jam sekian, jangan telat. Dia enggak telat, tapi akunya enggak keluar-keluar dari ruang operasi. Bayangkan aku kepikiran, ini nutut enggak ya gitu.
0: Ini demi kalian ternyata, semuanya, teman-teman.
1: Ini demi ya, kalian semua Pro 2 FM. Spontan.
0: Sin, kita ngomongin seputar karir kamu di musik. Sebenarnya kamu tuh udah mulai kapan sih suka banget sama dunia tarik suara gitu? Kok bisa suaramu tuh serenyak kerupuk kayak gitu?
1: Serenyak kerupuk katanya. Oh my god. Jadi awal mula aku suka musik ya, Mas, ya. Suka nyanyi. Itu memang karena faktor dari keluarga ya awalnya. Dari nenekku, almarhum nenekku. Lalu dari mamaku. Di sini juga ada mama, enggak tahu
0: mama.
1: Oh, itu di depan.
0: Oh, iya,
1: terus
0: iya.
1: Dari Mbak Inga, Mbak Vinta, kakak-kakakku pasti tahu lah.
0: Kakak ya, Inga itu kakakmu berarti.
1: Iya, kakak kandung.
0: Oh, kakak kandung Mbak Inga ya. Istimewa loh teman berdua ya. Emang dari latar belakang keluarga penyanyi semuanya ya?
1: Alhamdulillah iya.
0: Berarti kalau kamu penyanyi, terus neneknya sinden pasti.
1: Iya. Hah? Sinden, keroncong, pop, semua digarap sama almarhum nenek aku.
0: Ibu Aci bilang,
1: itu keren banget. maaf.
0: Kerennya gitu teman-teman, rocker banget gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu tangannya gini tapi suaramu kok bisa sehalus itu?
1: Nah gitu. Iya, gimana ya itu ya. Tapi emang genreku itu pop yang slow gitu loh, Mas. Kayak yang ya udah apa, aku kan suka ini yang dari keluarga tadi ya. Itu habis itu aku juga di dalam keluarga tuh sangat akademisi banget.
0: Widih.
1: akademisi banget. Jadi mama papa, alhamdulillah kemarin papa baru pengukuhan profesor, mama juga S3 doktor. Jadi mau gak mau anak-anaknya pun juga harus melipir ke akademik gitu. Nah, jadi harus balance ya semuanya.
0: Jadi akademik dan juga non-akademik harus balance.
1: Nah itu mas.
0: Jadi kalau misalkan kamu cowok-cowok ya kan mau deketin Cindy, pokoknya non-akademik sama akademiknya paling gak lebih tinggi satu tingkat lah daripada
1: Mas Ewin ya. Takut banget loh.
0: Sin, tapi kalau misalkan kita ngomongin musik lagi nih, kamu katanya dari latar belakang juga orang-orang yang seneng banget sama dunia seni gitu ya, termasuk tarik suara ini. Nah, berarti yang apa ya? Yang pertama bikin kamu seneng sama musik ini keluarga.
1: Iya, itu juga. Terus juga dari aku sendiri juga seneng banget mas. Dari kecil, mungkin mas Ewin tahu ya, aku dari kecil tuh suka ikut lomba nyanyi.
0: Oh iya.
1: Ke sana kemari. Aku sering kok lihat mukanya mas Ewin di mana-mana. Dan dia juga menjadi pesertanya juga. Oh my god, suaranya juga.
0: Gak bisa suara kayak gitu.
1: Jangan salah, mas Ewin tuh juga penyanyi. Wow banget suaranya, gong.
0: Sini aku pulang aku sini ya. Pulang nanti ya.
1: Jangan dong. Kita harus ngobrol seru di sini mas, untuk pemirsa semua yang ada di Jawa Timur.
0: Teman berdua ya. Oke deh. Saya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau misalkan kita memang ngomongin soal Cindy, ini memang kalau dari musikalitas ya, suaranya dia, apa namanya, karakter dan juga wes pokoknya teknik dan lain sebagainya, aku gak mau ngomong itu teman bro dua ya, karena itu semuanya menurut aku udah luar biasa banget.
1: Masya Allah.
0: Ya kan, lomba dari festival juga ya, ya Cindy ya, udah pernah ikutan teman bro dua
1: RRI dan Bintang Radio. Pernah, love you radio. RRI.
0: Wih, istimewa Cindy. Kita langsung aja ngomongin soal singlenya teman bro dua.
1: Oke.
0: Perjalanan yang gak gampang tentunya untuk Cindy ya kan, karena dia juga seorang yang bergelut di bidang kesehatan teman pro dua, seorang dokter muda ya kan, terus dia juga ingin berkarya dan sekarang juga terbukti udah ada karyanya teman pro dua. Yang barusan aku puter itu adalah single perdana dari Cindy, yaitu judulnya Pergi teman pro.

0: Jalan yang sangat panjang Mas Ewin kalau Mas Ewin
1: sepanjang tahu. Apa? Sini Tanggul apa sini Surabaya atau sini mana?
0: Mana ya? Panjang sekali untuk gitu ceritakan ya? Jadi awal itu ya namanya kita aku ini sekolah kedokteran ya sekolah otomatis tiap hari itu namanya hari libur itu masuk kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ujian. Lalu kemarin tepat pada waktu dimana aku tuh mau ujian exit exam yang dimana itu ujian untuk menempuh ke koas. Jadi tuh harus serius banget. Jadi aku harus membagi waktu les, harus bagi waktu aku belajar sendiri, aku latihan soal. Itu benar-benar ya? Iya, OSC apalagi megang alat. Aduh, itu harus skillnya benar-benar dor gitu. Yeah. Nah, terus itu terus itu ada di sela-sela aku mau ujian itu ternyata ada libur.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aku gini, libur itu hampir 1 bulan. Kalau aku belajar terus, aku pusing dong gitu. Bagaimana caranya aku memutar itu, tapi aku juga harus belajar, tapi aku juga pengen berkarya sebenarnya. Mas, aku tuh benar-benar apa ya, struggle banget di kedokteran. Aku berusaha enjoy, tapi aku tuh kayak lihat di sosmed anak-anak, teman-temanku ikut lomba nyanyi, ikut lomba-lomba, aku tuh pengen banget. Aku kangen dengan masa-masa itu, pemirsa. Aku gak bisa. Jadi ya wis, aku membuatlah, aku putar otak, ya udah aku gimana kalau aku punya lagu ya, gitu. Ini yang aku impi-impikan mulai dari dulu gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita dengan proses itu aku ada kenalan namanya Mas Reza Hussein. Yes, itu orang dari Jombang. Dia itu salah satu pencipta lagu contohnya kayak Mahalini. Nah, Keisha kemarin baru
1: Keisha Levronka ya.
0: Yes, itu trending nomor 13 kalau enggak salah kemarin. Wow, itu benar-benar Mas itu kalau Mas Reza Hussein kalau nulis lagu apapun tuh benar-benar kayak ngena banget di hati.
1: Di hati gitu.
0: Iya.
1: Ini juga termasuk lagunya Cindy ini ngena banget loh teman berdua. Dari judulnya aja pergi itu rasanya zup
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau misalkan dikasih penekanan pergi
0: ya gitu. Pergi kamu enggak ya.
1: Itulah itu malah tambah gitu rasanya.
0: Ya itu Mas, abis sama Mas Reza Hussein dan cocok kebetulan. Jadi aku tuh dengar lagu beberapa listnya dia. Ternyata yang lagu Pergi ini bener-bener, oh ini Cindy banget, ini easy listening banget. Menurut aku ya. Menurut Mas gimana, easy listening gak?
1: Banget sih, tapi kenapa judulnya Pergi?
0: Ya karena ada maknanya di dalam itu Mas.
1: Itu yang akan saya tanyakan, itu coba dijelaskan maknanya itu apa.
0: Oke, jadi di dalam lagu Pergi itu ya tadi itu ya, di list-list banyak, aku milih lagu Pergi. Nah, di dalam lagu Pergi itu sebenarnya lagunya itu berat ya Mas ya. Jadi di mana berapa kilo ya? 100 kilo kayaknya.
1: terus.
0: Jadi di dalam lagu tersebut itu memiliki makna yang di mana seseorang itu dia punya pasangan, dia selalu bersama dengan pasangannya. Bahagialah pokoknya di dunia ini. Dunia seakan berdua gitu. habis itu dia berpisah. Entah enggak tahu faktor dari apa. Intinya dia berpisah. Mungkin paling ya. Astagfirullahaladzim.
1: Terus.
0: Habis itu gimana caranya dari salah satu pasangan ini ini merelakan, mengikhlaskan. Tapi di sisi lain dia juga masih sayang.
1: Gak ikhlas gitu ya.
0: Ya itu Mas.
1: Ayolah.

0: rasaku. Nah, itu kan sudah ketebak toh liriknya.
1: Kok jadi merinding gini ya? Padahal ini belum malam Jumat loh, merindingnya udah mulai dari kaki sampai kepala loh, demam berdua gitu ya.
0: Aku hantu ya berarti.
1: Dan nanti kita bakal kasih kesempatan untuk Cindy bisa apa namanya bawain lagunya mulai dari awal sampai dengan akhir. Aku udah punya minus one-nya demam berdua.
0: Masya ya. Allah.
1: Tapi sebelum itu kita ulas sampai habis dulu untuk lagu ini demam berdua, oke? Okay?
0: Ya mas, itu sedih banget ya.
1: Sedih banget ya.
0: Gak bisa move on intinya ya.
1: Ya ampun. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagumu kan judulnya itu Pergi ya kan. Tadi juga kisahnya udah disampaikan sama Cindy demam berdua. Nah, proses pembuatan lagu ini berapa lama sih?
0: Proses pembuatan lagu ini itu sekitar hampir 2 bulanan lah ya mas.
1: Wow,
0: ya. Hampir 2 bulanan itu sebenarnya terlalu singkat ya. Tapi kan kita namanya anak muda yang
1: yang produktif banget ya. Energik banget dan juga semangatnya masih menggebu-gebu.
0: Iya, jadi gimana ya? Maksudnya aku juga berpikir kadang kan orang ya mas ya, orang di luar itu meremehkan, bukan meremehkan ya, gimana ya? Jember tuh di mana sih? Ya, kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Jember itu sekarang
1: Jember
0: udah
1: apaan sih?
0: Wow, banyak loh artis-artis dari Jember. Contoh kemarin ada Adik Kinan dari Idol. Terus Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara tuh juga sering kita lomba bareng kok, pasti tahu Mas Ewin.
1: Iya, Tiara
0: itu. Itu terus ada Dewi Persik. Ada Mas Anang, Hermansyah. Banyak loh.
1: Legend loh.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sama Mas Anang ini legend semua ini dari Jember semua.
0: Dari Jember, bos, jangan salah guys. Jember itu sekarang sudah semakin maju. Semoga ada cinta.
1: Jember is the best pokoknya.
0: Aku jadi pengen menunjukkan bahwasanya aku itu sekolah kedokteran, tapi aku juga pengen berkarya. Tapi juga di mana Jember itu punya anak-anak yang berprestasi.
1: Benar gitu
0: itu.
1: Ya. Salah satunya Cindy Demam Berdua. Makanya untuk kamu semuanya semoga ini apa namanya karya ini Demam Berdua ya, ini bisa memotivasi kamu khususnya anak-anak Jember dan juga teman-teman yang dengerin kita malam hari ini dari Surabaya, Madiun, Malang, lalu Sumenep, Demam Berdua ya, agar juga bisa menumbuhkan kreativitas sehingga bisa ada karya di sana Demam Berdua meskipun satu aja.
0: Semangatlah, karya apapun itu ya pemirsa ya. Nah, terus mas ada hal menarik
1: apa
0: lagi
1: tuh
0: dalam proses pembikinan lagu ini.
1: Nah iya benar,
0: itu aku rekaman itu
1: Jakarta
0: dan alhamdulillahnya di Jember ini sudah ada pesawat bandara yang aktif.
1: Jember
0: punya bandara loh teman-teman, jangan salah.
1: Jangan
0: ada penerbangan dari Jember ke Bali, Bali ke Jember.
1: Benar.
0: Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember. Cuma 2 jam. Itu benar-benar mempermudah mimpiku, mas. Daripada aku dari Jember naik darat, mobil ke Surabaya itu lebih lama ya. Macet, tadi pun macet. Jadi alhamdulillah itu benar-benar mempermudah hidupku. Dari Jember ke Jakarta cuma 2 jam.
1: Buat
0: rekaman di Jakarta, di Bro Studio di Jakarta.
1: Bro Studio?
0: Yes.
1: Keren teman Bro 2 ya. Bisa aku apa namanya itu langsung tanganku angkat tangan kalau ngomongin Cindy ini teman Bro 2.
0: Oh my cute.
1: Bukan omega loh, oh my cute. Gitu. Oke, okay. Terus apa? Ada kesulitan kah ketika ini apa namanya proses recordingnya?
0: Alhamdulillahnya itu lancar. Itu baru pertama kali aku recording, baru pertama kali intinya menyentuh proses rekaman kayak gitu ya mas ya. Alhamdulillah lancar.
1: Lancar,
0: kemarin itu rekaman selama 6 jam. Alhamdulillah nggak nambah waktu lagi. Semua selesai dalam 6 jam itu. Benar-benar aku
1: berapa?
0: Dari pagi.
1: Sampai selesai ya.
0: Sampai selesai pokoknya.
1: Istimewa dong.
0: Kurang lebih 6 jam lah.
1: Wih, lama ya teman berdua ya.
0: Itulah proses ya teman-teman. Maksudnya semua itu memang gak ada yang instan.
1: Nah, asik. Udah siapin apa lagi nih Sinta lagi?
0: Ada single yang kedua. Ini spill dikit ya lah ya.
1: Bolehlah, gas.
0: Jadi kan ini lagu apa single pertama Milo ya mas ya. Pergi. Gitu.
1: Iya, harus ada penekanan sih.
0: Pergi. Habis itu yang kedua, ini lagunya agak cheerful, ceria. Gitu.
1: Apa judulnya apa kira-kira?
0: Judulnya Senandung Cinta.
1: Ini Senandung
0: Cinta. Tapi nanti harus itu nih ya, harus
1: Nah, itu dia.
0: Lihat
1: segera diselesaikan, terus kita puter di Bro 2 gitu ya.
0: Oke, okay. Ya. Gas pokoknya. Yes. Kita berkarya ya semuanya. Ya, ya.
1: Harus,
0: kita,
1: harus sih, harus. Ya gitu.
0: Iya Mas Ewin, seperti itu.
1: Oke, okay, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagu Pergi nih sini ya. Lagu Pergi ini menurut kamu single pertama ini apa sih?
0: Menurutku, dari segi apa itu Mas?
1: Ya semuanya, misalkan single perdana ini menurutku bagaikan ini titik balikku, misalkan seperti itu. Atau single pertamaku ini menurut aku ini seperti apa ya, ini awalnya aku melangkah untuk maju, melangkah untuk menjadi musisi profesional. Atau kalau menurutmu single pertama ini apa?
0: Iya, menurut aku single pertama ini merupakan bukan dari akhir ya, tapi langkah awal, vitamin langkah awal buat aku.
1: Vitamin ya?
0: Yes, vitamin.
1: Oke. Okay.
0: Vitamin buat aku.
1: ABC
0: buat buat vitamin apa ya?
1: Apa
0: vitamin
1: B
0: C,
1: komplek?
0: Cinta.
1: Oh, gila. Vitamin C, teman-teman.
0: Vitamin buat aku lebih semangat lagi untuk dalam berkarya, mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati semua orang. Okay. Itu sih, Mas. Gak ada yang kayak aku harus jadi orang terkenal nomor pertama.
1: Gak ada gitu. Ya. Terkenal karena, bonus ya sini ya.
0: Terkenal tuh bonus, okay. Bener. Tapi kita gimana caranya punya karya, karena karya itu kan selamanya ya Mas ya.
1: Berarti orientasimu pada karya ya.
0: Iya. Terus kan juga, aku juga apa menjunjung tinggi sekolah.
1: Okay.
0: Ya, sekolah aku tuh gak gampang ya Mas ya. Lama. Kita harus belajar seumur hidup. Tapi di sisi lain juga pengen berkarya. Ini aja aku masih pakai seragam kok.
1: Masih pakai seragam Asma berdua ya. Ya ampun, ya bener-bener abis operasi orang.
0: Ini kan buat kalian semua guys.
1: Nah itu dia ya. Berarti kalau misalkan ada orang yang pengen tanya-tanya seputar kesehatan juga bisa ya sini ya.
0: Bisa.
1: Langsung hubungin dokter Cindy.
0: Aja.
1: Ya. Ya apa ya lagi nih?
0: Pengobatannya tak nyanyiin sama aku.
1: Iya kamu ngoperasi orang sambil nyanyi lagu Pergi itu, enggak ya?
0: Kemarin iya. Jadi dokternya. Jadi di ruang operasi itu gak semenakutkan itu Mas
1: gitu
0: sebenarnya
1: ya? Tapi aku takut.
0: Setel lagu terus tiba-tiba, "Dek, kamu anu ya? Katanya temen-temen kamu punya lagu ya? Kamu penyanyi ya?" Mau jawab apa ya? Kayak gitu. Alhamdulillah iya dok. Setel lagunya. Disetel waktu operasi. Damn.
1: Gila. Berarti ini ya apa namanya, operasi itu tidak semenakutkan itu. Enggak, aku tetap takut.
0: Ya bismillah, pasrah sama Tuhan.
1: Semoga kita semuanya teman berdua sehat.
0: Amin
1: ya. Cindy sehat.
0: Amin. Mas Ewin juga sehat. Semua orang-orang di RR ini sehat semua. Amin.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, pokoknya jangan kemana-mana. Kita bakalan ngobrol lebih seru lagi ntar lagi ya. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah Berian, bagus lah lagu ini.
4: Ya, bagus lah lagunya, tapi gak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Berian?
4: Kita coba yuk.
3: Asyap.
4: Kepala.

rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia

0: Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga
1: Cindy Salisto.
0: Istimewa teman Pro 2 ya. Dia memang anaknya yang semangat gitu teman Pro 2 kita. Kayaknya aku mulai dari tahun 2019 ketemu Cindy ini gak pernah gak semangat. Dia semangat terus teman Pro 2 ya.
1: Kita harus hore.
0: Itu ya.
1: Hore.
0: Hore gitu ya. Tadi kita sempat ngomongin ini sih, apa namanya, single pertamamu ya kan. Mm-hmm. Dan kamu juga udah spill tadi ada single kedua yang masih on proses untuk diselesaikan teman Pro 2 ya. BTW, udah sejauh mana prosesnya ini guys?
1: Ya, yeah. Oke, Mas Ewin, proses lagu kedua ini masih apa ya? Masih proses pembuatan instrumennya dulu.
0: Oke.
1: Sudah ada progres di situ. Tapi kita mau rekaman, kita tidak tahu, belum tahu kapan ya. Karena saya masih koas.
0: Oh gitu ya.
1: Seluruh tubuh jiwa raga saya itu di rumah sakit, pemirsa.
0: Masih ini ya, Zin ya. Masih apa namanya? Masih terlalu sibuk untuk memikirkan itu ya, Zin.
1: Iya, tapi kita juga harus berpikir, oh single kedua ini bagaimana ya nanti ke depannya gitu.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi juga kita harus memikirkan pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit.
0: Sabar ya untuk apa namanya singlenya.
1: Iya.
0: Yang penting orang selamat dulu deh.
1: Iya, iya betul Mas Awin.
0: Soalnya dia pekerjaannya berhubungan dengan nyawa.
1: Sekali lagi nyawa.
0: Nyawa. Oke deh. Dan tentunya teman Pro 2 di single yang pertama itu tadi juga udah di spill ya pengalamannya. Progres terus dia juga sudah spill isinya, makna dari lagu itu apa gitu ya, menceritakan tentang apa, kenapa judulnya Pergi juga udah diceritain sama Cindy teman Pro 2.
1: Iya.
0: Di single pertamamu yang udah rilis nih, apa perasaan kamu? Seperti apa perasaan?
1: Perasaan aku setelah single pertama aku ini rilis itu yang pastinya seneng dong Mas.
0: Seneng ya.
1: Iya. Seneng, alhamdulillah, terharu. Terus kayak apa ya? Di pikiranku tuh kayak enggak nyangka aja. Emang aku punya lagu ya? Kayak gitu loh. Emang aku punya lagu ya? Gitu. Maksudnya dari aku kecil sampai sekarang suka nyanyi. Mas Ewin tahu ya, kayak ya berjuang proses ya, namanya kita bermusik itu prosesnya panjang.
0: Panjang.
1: Terus kayak wah, jadi selama ini aku bernyanyi ini membuahkan hasil, aku punya lagu gitu loh, punya karya gitu, enggak yang hanya ikut lomba harusnya, gitu.
0: Kayaknya tiap ini apa namanya, tiap hari lomba, tiap bulan lomba.
1: Iya itu dulu kan masih SMA masih SMP, oke lah. Waktunya
0: masih menggebu-gebu untuk ini ya, cari prestasi ya sini ya.
1: Dan jujur ya Mas ya, waktu itu aku SMP sampai SMA tuh lomba terus, kayak belajarin tubuhku cuma pernah loh.
0: Tapi kamu jadi dokter loh sekarang.
1: Iya itu. Berarti ya, aku juga kaget.
0: Prosesnya luar biasa teman Pro 2, dia memutar otaknya, dia menumbuhkan semangatnya itu sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah gitu. Dari SMP ada marching band, aku jadi mayoret, jadi field commander, terus lomba nyanyi, jember banget.
0: Saya kuis temu-temu istri dokter rek.
1: Alhamdulillah. Itu sih Mas, seneng. Maksudnya di titik
0: ini. Tapi kamu enjoy ya?
1: Enjoy, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Dengan struggle-struggle di rumah sakit, struggle kedokteran ini, tapi rasanya tuh Mas, di otak ini kayak ada ruang tersendiri untuk bermusik.
0: Itu dia. Ya karena memang ini ya, apa namanya, musik itu bisa dibilang bagian dari hidup juga teman berdua. Mungkin seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau Ewin sih seperti itu, enggak tahu kalau sendiri kayaknya gitu.
1: Sama. Kayak di mana-mana kita tuh mendengarkan orang lagu, nyetel musik, itu kan dia bermusik, dia menikmati karya seseorang.
0: Ya, daripada dengerin gosip, mending dengerin musik.
1: Nah, kan? Itu pemirsa, dengarkan ya Mas Ewin ini, daripada bergosip, kita mending mendengarkan karya orang lain. Masya Allah.
0: Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk sekarang udah sejauh mana untuk ininya Sin, apa namanya, untuk musik kamu di marketing.
1: Kalau di marketing kemarin itu ini Mas, apa namanya, kita upload single itu di Hits Record.
0: Okay.
1: Ya, tahu kan Mas?
0: Ya tahu lah.
1: Hits Record tahu lah. Oh my God. Yang dimana itu, alhamdulillah ya bisa masuk ke sana, bisa lolos ke sana, dimasukkan di Hits Record, lolos. Aku pun itu juga senang banget loh Mas, kayak gitu itu. Maksudnya enggak nyangka. Kemarin itu kan Mahal Ini pun juga di Hits Record. Jadi kayak aku emang iya, aku bisa bersanding dengan orang-orang ini gitu.
0: Gila,
1: aku bisa. Gila. Terima kasih ya Allah, terima kasih Mama Papa sudah mendoakan Cindy. Nah, gitu. Tak luput dari doa orang tua loh Mas.
0: Orang tua paling jos pokoknya ya.
1: Aku tuh pernah berdoa soalnya ke Mama, doain Mbak Cindy ya. Mbak Cindy tuh pengen banget, pengen jadi dokter, ya juga pengen jadi artis, pengen berkarya, pengen nangis loh. Kalau masalah Mama nggak bisa.
0: Mak, anakmu nangis ini Mak, udah nangis Mak.
1: Itu Mas Ewin, bener-bener kayak dihijabah sama Allah gitu ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Doa-doanya Mama tembus kayak gitu dengan apa ya ya di kaliku yang ada kayak gitu itu. Alhamdulillah bisa di titik ini, bener-bener sangat-sangat amat-amat bersyukur.
0: Nah ini nih ya, jadi syukur itu penting teman berdua ya. Apapun yang kalian apapun yang kalian alamin teman berdua, terus prestasi apapun, sekecil apapun teman berdua, itu tetap disyukuri, harus disyukuri gitu ya.
1: Ya, semakin kita bersyukur semakin Allah mengasih nikmat, menambah, yang lebih ya? Menambah yang lebih buat kita.
0: Nah itu dia. Kok jadi ustazah juga Anda? Ya ampun. Dia kayaknya ini teman berdua semua nya bisa kayaknya, mau jadi ustazah bisa, mau jadi penyanyi aman, dokter juga apalagi aman, semuanya teman berdua ya. Ya ampun, kok semuanya diambil sama kamu itu sih?
1: Gak tahu Mas Ewin.
0: Oke. Nah, kita lanjut lagi ya kan. Harapan nih ya di single perdana kamu ini, harapanmu apa sih? Harapan terbesar kamu?
1: Harapan aku untuk single pertama aku yang berjudul Pergi ini, semoga karyaku ini karya pertama yang alhamdulillah ya sangat bersyukur aku pastinya. Aku berharap untuk orang-orang yang mendengarkan karyaku ini, dia bisa enjoy menerima karya-karyaku, menikmati karya-karyaku. Gitu aja sih Mas, maksudnya bisa diterima lah di lingkungan masyarakat. Benar. Gitu kan itu. Kita namanya berkarya harus memberi kesan yang positif buat orang, yang bermanfaat kayak gitu.
0: Menurut kamu itu apa namanya, sebuah lagu yang layak ataupun harus wajib didengerin ya?
1: Iya, wajib. Jangan lupa lo ya dengerin.
0: Oke, benar. Jangan lupa didengerin itu musik apa single perdananya dari Cindy, judulnya Pergi, teman berdua ya. Dan nah ini nih satu lagi, kalau misalkan suatu hari kamu bisa duet sama penyanyi Indonesia, kamu pengen duet sama siapa?
1: Aduh, ini pilihan yang sangat sulit pemirsa. Siapa ya? Aku pengen duet sama Mahal Ini.
0: Iya. Aku sudah bisa menebak
1: Mas
0: itu.
1: Mas Ewin, kita ada sinyalnya.
0: Aku sudah bisa menebak itu. Teman berdua ya. Nah, ya, kadang-kadang aku ini apa namanya, nyambi-nyambi jadi dukun aku.
1: Mas, ya Allah. Tapi ini loh, dukunnya ngedukun banget ya.
0: Ngedukun banget lah. Oke deh, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semuanya, teman Pro 2, terutama untuk Cindy ya kan, udah menyempatin waktunya
1: di
0: Pro 2 FM untuk bisa apa ya, ngobrol bareng kita semuanya, untuk teman Pro 2 Jember, Surabaya, Sumenep, Madiun, dan juga Pro 2 FM RRI Malang. Teman Pro 2, aku juga mau ucapin terima kasih ya. Dan kalau tadi Cindy udah spill lagunya, tapi kan masih dikit nih.
1: Iya.
0: Kita persilakan dia nyanyi full teman berdua untuk lagunya dari Cindy Kalista berjudul Pergi. So, tetap barengan kita ya teman berdua di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye, Cindy Kalista, Pergi.
1: Kita nyanyi.

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
1: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam disokin barengan Mas Anadi di sini, bakal menin kamu sama nanti jam.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Info Pro 2. Momen Presiden perintahkan Mendagri catat kepala daerah tak hadir di Nganjuk. Dikutip dari rri.co.id Jakarta yang ditulis oleh Sugandi Afandi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dimulainya operasionalisasi 1.061 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peresmian di koperasi desa Merah Putih di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat pejabat atau kepala daerah termasuk perangkat desa yang tidak hadir. Awalnya, sebelum memberikan sambutan, Presiden Prabowo ingin menyapa pejabat yang hadir dalam acara peresmian koperasi sesuai yang tertera dalam daftar hadir. Namun, Presiden Prabowo urung karena jumlah pejabat yang harusnya disapa cukup banyak. Berdasarkan list nama yang diterima Presiden Prabowo, ada 67 nama. Presiden Prabowo memastikan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara peresmian, termasuk Kapolri Jenderal

0: Polisi Listio Sigit Prabowo, hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Anggus Subianto, anggota DPR RI dan kepala daerah di baik gubernur, bupati, dan wali kota. Usai menyapa nama anggota DPR dari berbagai komisi, kepala daerah Presiden Prabowo meminta Mendagri Tito mengecek pejabat daerah yang tidak hadir. Bahkan Presiden Prabowo meminta agar Tito mengecek sumber anggaran jika pejabat ke luar negeri. Presiden Prabowo menegaskan kepala daerah harus mendapatkan izin dari Mendagri untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Adapun anggota DPR yang hadir dalam acara peresmian yakni Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Almasyari, Wakil Ketua Komisi 4 Alek Indra Lukman, selanjutnya Wakil Ketua Komisi 6 Eko Hendro Purnomo, anggota Komisi 6 Muhammad Hatta, anggota Komisi 7, anggota Komisi 8 Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, dan anggota Komisi 10 Feral Bramasta. Selanjutnya kepala daerah yang hadir dan disapa oleh Kepala Negara dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Bupati Pamekasan Kholilul Rahman, Bupati Banyuwangi Ifuk Fiestadani, Bupati Bondowoso Abdul Hamid, Bupati Jember Muhammad Fawaid, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Bupati Malang M. Sanusi, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Bupati Pacitan ada Indra Nurbayoji, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita, Bupati Probolinggo Muhammad Haris, Bupati Sidoarjo Subandi, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, PLT Bupati Tulungagung dan Bupati Madiun Hari Urianto. Kemudian wali kota seperti Surabaya, Mojokerto, Kediri, Batu, Blitar, Madiun, Magetan, Lumajang, dan Pasuruan Probolinggo. Acara juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sekda. Dikutip dari rri.co.id Nganjuk dengan judul Momen Presiden Perintahkan Mendagri Catat Kepala Daerah Tak Hadir di Nganjuk pada peresmian Koperasi Merah Putih.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat, FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, Ran kembali dengan Titer Nestapa. Ini adalah album penuh ke-6 Ran ya. Di awal September, Ran merilis double single Rahasia hashtag 1 ya, dan Rahasia hashtag 2 ya. Keduanya mengawali perjalanan Titer Nestapa, karya terbaru Ran. Album ini menandakan berakhirnya jeda 8 tahun yang tanpa sadar dijalani antara album self-titled yang dirilis tahun 2016 lalu dan album ke-6 ini. Nino Kaya mengawali penjelasannya dengan singkat. Dan berangkat dengan pemikiran sederhana tersebut, trio yang juga diisi oleh Asta Andoko dan Rayi Putra ini mengalokasikan waktu khusus untuk menulis materi yang kemudian menjadi 11 lagu yang dikandung oleh album Titer Nestapa ini.

Di album Teterna Stapa ini dari Rani ya, pendekatan yang berbeda mereka tempuh. Jika biasanya dikenal dengan lagu bernuansa cinta yang berbunga-bunga, Teterna Stapa punya kisah yang berbeda arah. Seperti namanya, kisah-kisah yang disajikan lewat 11 lagu di album ini membawa sisi lain cinta. Sesuatu yang ada di depan mata dan sering seliweran, tapi tidak ingin dirasa-rasa sebagai bagian hidup karena cenderung menyakitkan untuk dialami. Ketika didengarkan sebuah kesatuan ya, Teterna Stapa akan memberi paket lengkap akan sisi hidup yang penuh dengan pertanyaan dan struggle harian yang dihadapi manusia ketika berurusan dengan hati. Selain itu dari sisi segi kreatif ya, ada pendekatan baru yang dilakukan oleh Ran. Jika biasanya mereka menggarap sendiri proses masak di belakang layar ya, maka di album ini mereka mengajak sejumlah orang untuk ikut berproses sebagai produser musik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Your apartment. You used to come down.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Klaim tersebut adalah tidak benar.
1: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN, @bkn_go_id_official, telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Jackson.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya.

0: Saya kejar dari tadi, untung masih di sini. Ini uangnya.
1: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
0: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
1: Iya nak, tapi ingat, diletakkannya baik-baik, biar tidak kusut ya nak.
2: Siap Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 3 hal penting. Ada 3 hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber tertentu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali.

Pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di penghujung very long weekend kali ini? Ada Kania Putri temenin kamu ya. Pagi-pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi kebersamaan kita di Minggu 17 Mei 2026. Benar kan? Benar. Saking lamanya liburan tuh kayak gimana begitu ya. Ya wes, sambil menikmati libur terakhir dari rangkaian Very Long Weekend minggu ini teman Pro 2, aku bakal kasih single-single yang bisa bikin kamu tambah semangat menyongsong esok hari yang sudah reguler lagi ya. Terus yang pasti di Spada teman Pro 2 nanti ada obrolan kita, terus juga ada info tips, kita akan ngebahas tentang buku di Hari Buku Nasional. Katanya sih begitu gitu ya. Apakah benar? Nanti deh kita akan bahas teman Pro 2 ya. Terus beraneka tips, ragam informasi sampai kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi yang pertama di Hitlist Weekend. Pastikan kamu tetap stay tune teman Pro 2 ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pemerintah akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang tersebut juga menentukan jadwal resmi Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rashidi Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat, di mana rangkaian kegiatan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan seminar hilal hingga konferensi pers penetapan posisi awal Zulhijjah. Berdasarkan Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sidang isbat diawali pemaparan posisi hilal dan laporan hasil rukyat. Setelah itu, pemerintah akan mengadakan sidang penetapan awal Zulhijjah secara tertutup. Informasi lain, teman Pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia hingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Laporan ini dirilis menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei. Peringatan tersebut tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik pengguna baru. Kantong nikotin sendiri merupakan sachet kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Gimana paginya? Sudah melek 100% atau baru 70% nih ya? Ingat hari ini hari Minggu yang artinya hari libur terakhir ya di rangkaian very long weekend sejak Kamis kemarin. So, dalam 4 hari ini sudah kemana aja teman Pro 2? Atau mungkin di rumah aja sambil nonton? Wah, ini kabar yang membahagiakan bahwa 90% pelanggan Netflix di Indonesia memilih nonton film lokal sepanjang 2025 teman Pro 2. Dan tren ini masih terjaga sampai dengan sekarang, berarti hampir di semester awal 2026 teman Pro 2 ya. Beragam informasi lain masih bakal aku bagi buat kamu. Sambil biar ini teman Pro 2 ya, kamu melek ya 100%. Iya loh, boleh loh. Sambil jogging, bukan jogging sih, jajan ke Car Free Day gitu ya. Pasang headsetnya, dengerin single-single melalui aplikasi RRI Digital. Tuh.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

kamu suka nonton Netflix ya, film atau mungkin seriesnya? Soalnya beberapa orang yang aku kenal di sini gitu ya, iya di sini itu lagi tergila-gila dengan Drachin ya. Beberapa waktu drakor, sekarang Drachin ya. Dan gak cuma cewek aja, yang cowok juga ya. Dia nanya, gak nonton Drachin kah Kania? Aku bilang, kamu nonton Drachin sekarang kemana aja? Kayaknya udah puluhan tahun lalu tuh ya. Aku suka nonton Drachin teman pro 2 sebelum kenal sama Netflix begitu. Jadi kayak ya mungkin buat beberapa orang itu fenomena sekarang gitu ya, tapi buat aku sudah pernah begitu ya melaluinya. Tapi memang sih kalau ngomongin tentang film, series, udah banyak pergeseran teman Pro 2 sekarang di platform digital seperti Netflix dan kawan-kawannya. Cuman walaupun banyak banget yang suka nonton Drachin drakor, ternyata dominasi film lokal di platform streaming menunjukkan bahwa industri perfilman Indonesia juga semakin kuat loh, dan yang pasti mampu bersaing di pasar global. Netflix mencatat lebih dari 90% pelanggan di Indonesia tetap memilih menonton konten lokal sepanjang 2025 dengan puluhan judul berhasil menembus daftar global top 10 non-English Netflix. Film seperti Abadi Nanjaya, Gadis Kretek, hingga The Shadow Strays membuktikan bahwa cerita dengan identitas budaya Indonesia ini juga punya daya tarik internasional. Gak cuma menghadirkan hiburan, karya-karya tersebut juga ikut memperkenalkan budaya, kuliner, dan yang pasti spot-spot begitu ya, lokasi-lokasi wisata dan lokasi-lokasi di daerah teman Pro 2 hingga gaya hidup Indonesia kepada audiens dunia melalui medium film dan serial. Jadi, film lokal apa di Netflix atau platform streaming lain teman Pro 2 yang paling kamu suka?

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Pro 2 nggak cuma film lokal ya, ternyata dominasi musik lokal di Indonesia juga makin terlihat di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap genre K-pop. Berdasarkan data Spotify Daily Chart yang dibagikan akun X Surejur Lab, Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah dibandingkan 4 negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, kondisi ini menunjukkan perubahan preferensi pendengar yang kini semakin banyak menikmati karya musik dalam negeri. Di sisi lain, perkembangan musik atau lebih tepatnya industri musik lokal juga semakin kuat ya, karena banyak lagu dan musisi Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Tren ini, teman Pro 2, dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat karya lokal lebih mendominasi tangga lagu digital, sekaligus memperlihatkan bahwa industri musik Indonesia kini memiliki daya saing yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara. Kalau ngomongin tentang karya musisi Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional, kayaknya yang satu ini, teman Pro 2, juga menjadi salah satunya. Nona, nanti deh ya infonya bakal aku bagi buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Prodo ngomongin tentang karya musisi lokal yang sudah menembus pasar global. Girl group asal Indonesia, Nona, berhasil mencatat pencapaian baru di industri musik Korea Selatan. Single debut mereka yang berjudul Shoot sukses meraih peringkat pertama di Melon, salah satu platform streaming musik terbesar di Korea Selatan. Lagu tersebut juga menjadi lagu girl group Asia Tenggara yang paling banyak didengarkan di platform tersebut. Gak cuma Shoot, dominasi Nona juga terlihat lewat 5 lagu lainnya yang berhasil masuk ke dalam daftar 10 besar lagu girl group Asia Tenggara paling banyak di streaming Melon. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan popularitas musisi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, di pasar musik Korea Selatan.

0: Lagi coba tak teleponnya kabar.
1: Kak, itu mulut nenek kenapa? Kok merah gitu? Luka ya?
2: Bukan luka, tapi dampak dari nginang. Nginang adalah sebutan dari tradisi makan sirih. Biasanya sirih diramu terlebih dahulu dengan tembakau, kapur, gambir, dan buah pinang. Kebiasaan ini dapat membuat gigi dan gusi menjadi lebih sehat dan kuat, serta dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Nginang merupakan simbol dari harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan meneduhkan hati layaknya sirih. Hati bersih, tulus, tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati, dan bersungguh-sungguh layaknya pohon pinang. Jika ditambah gambir berarti sabar dan hati yang teguh. Konon, kebiasaan menginang telah tercatat para musafir Tiongkok sejak 2 abad sebelum Masehi. Berani nginang gak?
3: Yuk, segera download RRI Digital.